Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ngano Gawi FM yo. Ingat sampai bila

pergi buat penghantaran makanan, penghantaran barang. Terima kasih banyak ya. Apa pun hati-hati tau, menunggang motor tu, tengok kiri tengok kanan dan intai-intai cuaca dulu. Kalau cuaca ngam, okey keluarlah. Tapi kalau cuaca tu hujan kan, kalau boleh berteduhlah dulu kan. Sebab kita pun tahu kalau berada di atas motor dalam keadaan yang hujan, dalam waktu hujan ni agak risiko sikit kan. Berbahaya. Macam mana pun teruskan berhati-hati, peka dengan sekeliling kita tau. Jadi kepada abang-abang kakak kita pula yang memandu sekarang ini, pagi ini yang nak pergi kerja, yang tengah hadap jam, sabar-sabar, banyak kan bersabar, senyum lah, istighfar kan? Kan, jangan marah-marah, okey. Jangan lupa juga untuk ambil minum pagi anda, breakfast dulu, sebab bila perut happy, kita pun akan happy. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, pada kongsi dengan pendengar semua kan, dekat dalam stesen Negeri FM ni yang dengar pada sekarang ni, siapa yang kaki kopi? Mesti ramai kan. Ini untuk kita yang kaki kopi semua ni. Di mana kajian baharu, minum kopi setiap hari dapat menyihatkan usus dan kesejahteraan mental. Itu dia, ini info baru ni kan. Sebab selalu kita tahu yang kalau kopi ni untuk orang gastrik tak bagus kan. Jadi hari ni pendapat info yang terkini, di mana kalau minum kopi setiap hari ni dapat menyihatkan usus dan kesejahteraan mental. Okey, jom kita tengok kenapa eh. Okey, minum kopi setiap hari tidak kira dengan kafein atau tidak, telah terbukti untuk menjaga mikrobiom usus dan meningkatkan kesejahteraan mental. Okey, di sini di mana kan ada satu kajian lah daripada Nature Communication baru ni. Okey, didapati kopi boleh menjadi salah satu diet yang memberikan isyarat untuk bakteria usus sekaligus mencetus satu fungsi biologi yang berkaitan dengan fungsi otak dan kesihatan mental. Okey, jadi menurut ketua penyelidik Profesor John Sirian, iaitu dia pengerusi anatomi dan neuroscience dari University College Cork, mengatakan kopi tidak lagi dilihat sebagai bahan yang hanya untuk perangsang sistem saraf. Selain daripada kafein, kopi ni pula mempunyai banyak polyphenol dan serat tumbuhan yang memberikan bakteria baik untuk usus manusia. Itu dia kan. Jadi kepada kita yang kaki kopi ni, dah bolehlah minum kopi, tapi jangan sampai pula minum kopi terlalu banyak membuatkan kita berdebar-debar, tak boleh tidur. Itu pun tak boleh juga kan. Jadi ambil kopi yang berpatutan lah sukatannya kan. Contoh kalau dah biasa ambil kafein tu dia waktu pagi, okey, ambil waktu pagi. Malam tak payah. Biasa ambil waktu malam pula, jenis yang boleh tidur, ambil kopi waktu malam, boleh je kan. Pasti dia tak memudaratkan badan kita lah. Sebab kalau macam saya sendiri, saya tak boleh lah minum kopi banyak-banyak. Nanti saya rasa macam berdebar, macam tu, macam takut kan. Tapi kalau tak ada kopi, resah pula. Macam mana tu kan? Ada pandangan tak, boleh WhatsApp Pandai Konti di talian 012-603-0603.

Pada pagi bertemankan saya Fahan Nasri sehingga pukul 10 pagi nanti. Balai pendengar semua, nanti jam 9 pagi kita nak ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi, dan selepas itu kita sambung balik bersama saya Fahan Nasri untuk jam yang terakhir dalam Radar Pagi. Teruskan dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: si Manu lah pagi ni nak tanya ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak nak cari Dario Wan ni atau Manu lah.
1: Oh, radio. Manu kalau tak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang, kawan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: radio.
1: Ah, jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, selamat pagi. Itu dia daripada Wally Band dengan Yang pada jam 9.17 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua sekali yang baru layan radar pagi kan. Yang teman Pak Ans awal 6 pagi tadi, terima kasih banyak lah kan masih setia bersama Pak Ans kan. Baiklah, ini adalah jam yang terakhir. Last corner, last lap Pak Ans bersama pendengar semua kan. Alhamdulillah. Jadi kepada anda semua, hati-hati memandu. Yang mana memandu sekarang ni, semoga sama sampai ke destinasi. Mana yang tengah menjamu selera di kedai makan tu, selamat menjamu selera. Mana yang tengah bekerja tu, jangan stres-stres. Senyum sikit, senyum sikit barulah kita ni boleh kata tu macam menambah aura-aura positif ni tu kan. Jadi kita ni nak kena sentiasa positif sebenar-benar dalam hidup kita ni. Apa yang kita lalui, apa yang kita hadap, apa yang kita tengah hadapi kan, yang paling penting kita kena sentiasa kekal positif untuk apa sahaja yang kita lalui lah kan. Sebab kita kena tahu dalam kehidupan kita ni, setiap yang kita hadapi tu kan mesti ada sebab dia. Dan setiap masalah tu pasti ada jalan penyelesaiannya. Jadi buat apa nak masam-masam muka, kita teruskan dengan senyuman kita yang paling manis.

yayınabilir özelliği tümit. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai negeri.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai di

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Peringat semua yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itulah dia gelombang utama Negeri FM di mana saja anda berada. Baiklah, ada yang hantar ucapan di WhatsApp konti Pak An sekarang ini. Terima kasih banyak yang hantar kirim WhatsApp konti. Yang bernama Akak Norazila, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan diiringi dengan doa yang baik-baik kepada semua sekali kan. Katanya berikan kebahagiaan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semua, terima kasih banyak, amin. Semoga doa-doa yang diberikan tu berbalik-balik kepada Akak Norazila. Okey, jadi kepada anda semua, kalau nak hantar kiriman WhatsApp konti seperti biasa, boleh WhatsApp Pak An di talian kita 012 6030603.

0: 1, 2, 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

Negeri FM yang sampai bila-bila nampak gayanya kita dah sampai di hujung radar pagi. Terima kasih pendengar semua kan. Kekasih dia bersama Pak daripada seawal 6 pagi tadi pagi udara sampai dah pukul 10 Pak Anas selesai kojor dah pun. Jadi kepada anda semua, kita jumpa pada hari esok seperti biasa pada jam dan waktu yang sama 6 pagi sampai 10 pagi. Okay, Pak Anas seorang esok. Jadi selepas ini santai akan menemani anda daripada jam 10 pagi sampai 2 petang. Jaga diri semua. Jaga keluarga. Jaga sesama kita. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Bye.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

sedang menikmati secawan kopi untuk sarapan pagi. Terima kasih sekali lagi nak ucapkan kerana telah memilih Negeri FM untuk menemani anda pada pagi ini. Jadi permulaan hari yang baik boleh memberi semangat untuk kita sepanjang hari ini. Jadi mulakan pagi ini dengan senyuman. Semestinya, fikir yang positif dan jangan lupa hargai setiap perkara kecil yang berlaku di sekeliling kita. Jadi kadang-kadang perkara yang paling sederhana itulah yang sebenarnya mampu menceriakan hari kita. InsyaAllah sehingga jam 2 petang nanti, Nat akan temankan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Perkongsian hari ini kita ada info, ada pelbagai yang bermanfaat. Jadi teruskan kekal bersama dengan Nat dalam Santai di Negeri FM. Yang semestinya kita ada muzik-muzik yang ceria, informasi terkini. Jadi kita mulakan santai kita hari ini dengan lagu yang ceria, Hati Berkenir. Biasalah kita make kelatik, jadi kita mulakan hari ini sebagai tanda kita orang Kelantan, walaupun di Negeri FM. Pastinya Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: semua.
1: Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, saudara, anda baru dihiburkan dengan lagu Kerana Terluka, nyanyian daripada Nurul. Baik, saudara, hari ini 29 Julai 2026, hari Rabu, pertengahan untuk minggu ini, pertengahan hari. Jadi, hari ini kita bawakan gaya persona untuk anda semua, khas buat pendengar Negeri FM. Jadi, untuk hari ini, gaya persona kita bawakan mengenai pewangi badan. Bukan pewangi kereta, bukan pewangi rumah, tapi pewangi badan anda sendiri. Jadi pernah tak anda terfikir, saudara, macam mana ada sesetengah orang tu, bila dia lalu di sebelah kita, kita tercium bau wangi dia. Kadang-kadang kita dah tahu dah, walaupun dia tak ada kat situ, tapi kita lalu tempat laluan dia, kita dah tahu dah dia dah lalu kat kawasan tu, sebab bau dia yang tinggalkan tu. Jadi sebenarnya kita pakai pewangi badan tu, dia tak kira mahal atau murah sebenarnya. Cara pakai pun memainkan peranan. Ramai yang terus, ni macam nak lah sebenarnya, dia sembuh je. Kita nak cepat, kita sembuh je satu badan. Sedangkan kalau kita nak bau tu tahan lama dekat badan kita, sebenarnya kita kena sembuh dekat nadi. Nadi kita, lepas tu dekat leher kita, lepas tu dekat belakang telinga kita ni, belakang telinga kita ni, ataupun pergelangan tangan. Jadi hampa badan kita tu sebenarnya akan memerangkap dan bantu haruman tu untuk berkembang sepanjang hari. Satu lagi tips, kalau kulit kita kering, kebanyakan kita yang berada di musim apa, di kawasan khatulistiwa ni, memang ada yang jenis kulit kering. Jadi bau pewangi badan biasanya akan lebih cepat hilang. Tak kira lah dia pakai EDT ke EDP ke ataupun body mist, bau tu cepat hilang, cepat sebati dengan badan, sebab kita berpeluh bagai kan. Jadi cuba sapu sedikit lotion dahulu yang tak ada bau tu, lepas tu kita pakai pewangi dekat situ. Jadi dia boleh bantu untuk haruman tu melekat lebih lama. Dan yang pastinya jangan gosok lah kan, lepas sembuh kan asyik dia gosok kan, tak mau. Sebab bila kita gosok tu, dia boleh mengubah lapisan haruman tu dan menyebabkan bau dia cepat hilang. Jadi nak, sebab kita nak pastikan, kita dah beli mahal ni, kadang-kadang kita beli mahal, ada yang beli murah, tak ada beza pun sebenarnya. Dia cara kita tu, teknik kita tu sebenarnya yang penting. Jadi lepas ni bolehlah cuba, mana tahu hari ni orang tanya kan, awak pakai pewangi badan apa? Sebab kita sebenarnya nak kekalkan pewangi badan tu, kalau boleh biar kita je ada bau tu. Jadi setiap orang tu dia dah ada dia punya pewangi masing-masing. Dia dah macam ada signifikan dia tu, signifikasi dia tu, badan dia bau, bau perfume macam tu, bau pewangi badan macam tu. Sebenarnya itu yang kita nak sebenarnya, saudara. Baik, kita teruskan dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Cinta Tersimpul Rapi daripada Intan Maya. Selepas tu kita ada lagu Harapan daripada Fazli Zainal. Yang pastinya kita ada banyak lagi lagu-lagu menarik untuk anda, dan anda kena pastikan terus setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, sehinggalah pukul 2 nanti untuk segmen santai. Baik, kita teruskan, saudara, semoga terhibur.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Teha.
2: Ya, Wan.
1: Umur Teha berapa tahun dah?
2: Teha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
1: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
2: Teha jaga Wan lah.
1: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
2: Mula apa tu, Wan?
1: Tanggungjawab kepada negara.
2: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
1: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
2: Ya.
1: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kena bawa?
2: Kena bawa kad pengenalan.
1: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kena buat?
2: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
1: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
2: Oh.
1: Ha, nilai satu. Semak dulu.
2: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
1: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
2: My SPR, Wan.
1: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
2: Okey, boleh Wan. Mula, Wan. Nanti kita tolong, ya?
1: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
2: Nampak pula, Wan.
1: Mana boleh? Tau kah dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
2: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
1: Tu jangan lupa tu, belian Wan tukang susu, telur, gula, ya?
2: Okey, Wan. Okay,
1: Wan. Berapa bulan ngundi?
2: Satu bulan 8, Wan.
1: Kita keluar ngundi, ya?
2: Okey, Wan.
1: Nanti hantar Wan, ya?
2: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
1: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
2: Dah, tahu dah.
1: Tahu dah.
2: Wan punya lah, belum lagi kan saya tengok, ya?
1: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

Merindu tanpa kata daripada Kapila. Sebenarnya macam mana ya merindu tanpa kata? Maknanya tak terungkap kata-kata bila dah rindu pada seseorang. Mungkin kan? Jadi sekarang kita berbalik semula kepada gaya persona kita mengenai pewangi badan. Jadi sekarang ni kita ada pelbagai sebenarnya pewangi badan yang ada di kat pasaran kan. Ada yang sanggup beratur, ada juga yang terus beli secara dalam talian. Sebab ramai kata, apa sekarang Gen Z cakap, FOMO, FOMO. Sebab ramai kata bau dia sangat-sangat menarik. Tapi sebenarnya, pewangi badan ni sama macam pakaian. Tak semestinya yang sesuai dengan orang lain, sesuai dengan kita. Sebab tindak balas kimia dekat badan kita tu sebenarnya. Jadi bau pewangi badan tu bila dah bercampur dengan kita punya kimia, sebab setiap orang lain-lain tindak balas kimia dia, jadi menyebabkan dekat orang sana bau dia sangatlah menarik. Tapi bila dia kena dekat badan kita, bau dia tengik. Pernah tak? Jadi kalau boleh sebelum beli, pastikan dahulu sembur dekat badan kita, bukan sembur dekat kertas. Tapi kebanyakan dekat pasaraya ke dekat shopping mall, semua kena sembur dekat kertas kan. Diorang tak nak kita sembur dekat badan, tak tahu kenapa. Tapi sebenarnya nak pastikan bau tu sesuai dengan kita, kena sembur dekat badan. Lepas tu kita kena tunggulah dalam lebih kurang dalam 20 hingga 30 minit. Kita sembur. Lepas tu kita pusing. Satu mall tu kan kita pusing dulu. Lepas tu kita rasa ngam, kita datang balik kedai dia, kita beli. Sebab 20 hingga 30 minit tu sebenarnya baru kita dapat tahu sebenarnya bau itu sesuai dengan kita. Dan satu lagi sebenarnya, tak perlu sembur terlalu banyak. Janganlah sembur sampai separuh botol, tak maulah. Kadang-kadang dua atau tiga semburan sebenarnya dah cukup untuk buat orang tu rasa, bukanlah untuk kita sebenarnya. Sebenarnya untuk kita, sebab kadang-kadang kita ni dia macam dia panggil apa, blind nose. Bila kita sembur banyak, kita dah tak bau sebenarnya benda tu. Tapi orang sekeliling kita dah tak rasa selesa. Jadi sebenarnya satu atau dua, tiga semburan tu dah memadai untuk kita pakai. Dan haruman lembut lebih menyenangkan daripada bau yang terlalu kuat. Jadi lepas ni kalau kata nak tambah koleksi pewangi badan kita, jangan pilih sebab trend semata-mata. Orang ni cakap best, orang tu cakap best, tapi dengan kita tak ngam. Jadi pastikan anda yakin bila anda beli tu, anda yakin bau tu masuk dengan anda, melonjakkan lagi anda punya identiti tu. Sebenarnya itu yang penting. Macam nak kita akan pilih antara bau bunga ros, bau bunga ros, bau-bau floral tu kan, ataupun bau apple hijau. Bukan apple merah, apple hijau. Tak tahulah kenapa dia macam ngam sangat dengan kita, sebab dia rasa macam sejuk je, rasa macam tenang je. Jadi pastikan bau anda itu melambangkan personaliti anda. Jadi teruskan saudara, kita ada lagi lagu. Jangan risau, kita ada lagi lagu yang menarik untuk anda semua. Kita ada lagu Malaikat Tanpa Sayap daripada Halim Ahmad dan Fit Aiman Siddiq. Semoga terhibur dan teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 11:11 pagi. Jadi sudah sampai. Masanya untuk anda semua nak bukakan untuk semua pendengar Negeri FM untuk buat permintaan lagu dan hantarkan sekali dengan ucapan. Bukan semata-mata buat lagu, permintaan lagu saja, tapi kena bagi ucapan. Jadi mana yang menarik, kita akan bacakan. Jadi jangan risau. Jadi lagu tu, kita tak kisah lagu Melayu ke, lagu Inggeris ke, lagu klasik ataupun yang tengah trending sekarang ni pun boleh je hantarkan bersama dengan ucapan untuk insan tersayang ke, kawan-kawan, rakan sekerja atau sesiapa saja yang anda ingin hargai pada hari ini. Jadi mana tahulah kan, ucapan yang ringkas tu sebenarnya mampu membuatkan seseorang itu tersenyum dan seseorang itu ceria dengan lagu anda itu. Jadi jangan malu hantarkan permintaan lagu anda sekarang. Jadi nak akan pilih dan kita akan putarkan lagu-lagu anda sepanjanglah kita bersiaran santai hari ini sampai pukul 2 petang. Dan yang menariknya kat sini, saudara, kita belum buka lagi tapi orang dah hantarkan ucapan dekat WhatsApp konti kami 012-603-0603. Dan yang paling menariknya datang daripada sahabat usaha niaga negeri. Dia bagi komen sedikit sebenarnya kat sini. Dia tak nak buat permintaan lagu tapi dia hantarkan komen. Dia kata, kenapa Nat, semua lagu sama je daripada semalam ke semalam, dari semalam ke semalam sama je. Lepas tu dia kata tak ada kekelainan. Ini sebenarnya kita nak buat. Jadi anda semua, kalau kata rasa yang anda dengar sekarang ni lagu yang sama je, sebab lagu yang sama ni sebenarnya datang dari orang yang sama. Dia je lah yang buat permintaan lagu, dia je lah yang masuk dalam live kami. Jadi kalau anda nak kelainan, Tolonglah masuk dan hantarkan permintaan lagu anda. Biar semua dengar lagu anda. Jadi kat sini kita anggap benda ni positif. Tak ada masalah. Jadi ajak ramai-ramai untuk masuk live Nat yang sekarang ni tengah live dalam Negeri FM official TikTok. Masuk dan buat permintaan lagu. Kalau kata malu sangat nak letak kat situ, nak komen kat situ, masuk dekat WhatsApp konti kami. Jangan risau. Nat akan putarkan lagu anda. Kalau nampak ada kelainan kat situ, kita akan putarkan dan kita akan bacakan ucapan anda. Jadi jangan risau. Nat sudi je. Nat sudi je terima semua ucapan anda, permintaan anda. Jangan risau. Jadi teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

Baik, saudara, kita baru dihiburkan dengan Selamat Hari Lahir dari KRU. Dan lagu itu diputarkan sebenarnya khas kita bagi kepada kita punya pendengar yang mana tengah saksikan kami di Negeri FM official TikTok. Kepada Encik Saiful, kita tak tahu sebenarnya umur dia berapa, dirahsiakan, Saiful Empire. Jadi kat sini kita nak ucapkan semoga dengan pertambahan usia Encik Saiful sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dikelilingi insan-insan yang menyayangi Encik Saiful. Jadi semoga setiap impian Encik Saiful yang sekarang ini tengah diusahakan mungkin menjadi kenyataan dan hari-hari yang mendatang dipenuhi dengan kebahagiaan. Jadi daripada Nat dan seluruh warga Negeri FM, hari ini istimewa untuk Encik Saiful, Selamat Hari Lahir. Semoga terus ceria, terus berjaya dan semoga tahun ini membawa lebih banyak rezeki serta kenangan yang indah. Jadi moga anda terhibur hendaknya dengan lagu Selamat Hari Lahir daripada KRU tadi. Selepas ini kita ada juga lagu daripada permintaan pendengar kita. Kita ada lagu Gila Bayang daripada Amar Haikal. Selepas itu kita ada lagu Tak Suka Tak Apa daripada Screen. Jadi teruskan setia bersama dengan Nat dalam santai hari ini. InsyaAllah sampai pukul 2 petang di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Biarku Menjadi Lilin, nyanyian daripada Pelangi. Jadi bila Nat putarkan lagu tu tadi, ada tak pendengar Negeri FM ni menghayati sebenarnya lirik, baik-baik lirik lagu tersebut? Bukan kata biarku menjadi lilin ni sahaja kita nak cairkan diri kita pada orang, bukan eh. Lagu ini sebenarnya mendalam, mendalam sebenarnya maksud tu. Sebenarnya lilin ni, lilin ni sebenarnya kita terangi lilin tu sebenarnya dia untuk bila kita dalam kegelapan tu kan, kita nyalakan lilin untuk dia terangi keadaan yang dalam gelap tu. Jadi bila dia sanggup sebenarnya, dia sanggup dirinya terbakar asalkan sekelilingnya dapat diterangi. Faham tak? Jadi sebenarnya dia mengingatkan kita tentang pengorbanan. Kadang-kadang ada insan yang sanggup berkorban tenaga, masa dan perasaan demi kebahagiaan orang lain. Walaupun dia tahu pengorbanan tu sebenarnya tak disedari atau tak dihargai pun. Dan sebab itulah sebenarnya kita ni selagi masih ada peluang, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada insan yang banyak berkorban untuk kita. Tak salah pun sebenarnya. Tak mahal pun ucapan terima kasih tu. Jadi kita kena biasakan diri kita untuk hargai orang sekeliling. Walaupun kita tahu kita hargai dia, kita tak ada benda lain kita nak bagi ke dia untuk hargai dia, cukup dengan ucapan terima kasih. Itu dah besar sebenarnya. Jadi mungkin ibu bapa anda, pasangan anda, sahabat ataupun rakan sekerja anda yang banyak berkorban, walaupun tidak secara langsung, ucap jelah terima kasih. Tak susah pun sebenarnya. Jadi sedikit penghargaan tu sebenarnya mampu membawa makna yang cukup-cukup besar. Itu bukan sekadar lagu sebenarnya, saudara. Kita ambil pedoman daripada lirik, baik-baik lirik tu sebenarnya. Baik saudara, tadi kita dah cerita pasal Biarku Menjadi Lilin. Seterusnya kita ada lagu Hamba Dunia. Dengarkan baik-baik liriknya tu sebenarnya saudara. Dan selepas Hamba Dunia daripada Zoso, kita ada lagu Jasa Ponta daripada Warisan. Teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Pengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: ATM. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik. Kami berikan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hanya yang hit dan popular. Memang terbaik, Negeri FM.

Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan, maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 12 minit tengah hari ya. Jadi masanya untuk kita tengok ramalan cuaca untuk Negeri Sembilan pada hari ini. Jadi nampaknya cuaca hari ini agak sukar dijangka, seperti hati nak juga sukar dijangka. Jadi walaupun sesekali matahari memancar, jangan terkejut kalau tiba-tiba langit bertukar mendung dan hujan pun turun tanpa diduga. Cewah. Jadi menjelang waktu petang, dijangka berlaku ribut petir di beberapa kawasan pedalaman. Jadi jika anda ada urusan di luar ataupun ada perancangan untuk pulang lewat hari ini, sentiasalah peka dengan keselamatan serta perubahan cuaca. Jadi pada waktu malam pula, hujan dijangka masih berlaku di beberapa kawasan pedalaman. Jadi suhu hari ini nampaknya di antara 24 hingga 33 darjah Celsius. Dan untuk Senawang pada waktu sekarang adalah 25 darjah Celsius. Tak panas hari ini. Alhamdulillah nampaknya. Jadi hari ini walaupun tak panas, cuaca tak berapa panas, tapi pastikan anda minum air yang secukupnya dan sentiasalah bersedia menghadapi perubahan cuaca. Jadi walau apa pun cuacanya hari ini, saudara, semoga perjalanan anda dan segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan. Mana yang tengah memandu, sila berhati-hati terutamanya ketika waktu hujan kerana jalan raya biasanya jalan tu licin kan, ada air ke atas tu. Jadi hati-hati dan pandu dengan cermat. Jadi semoga hari anda sentiasa lancar serta ceria bersama dengan Negeri FM. Dan saudara, selepas ini kita ada lagu Bila Diri Disayangi oleh nyanyian daripada UK. Selepas tu kita ada Di Baling Cintaku daripada Mia Emilia. Jadi nak mengajak semua pendengar yang dengarkan nak sekarang ni, sama-sama kita karaoke lagu Bila Diri Disayangi oleh UK. Mana yang tengah tengok nak sekarang ni dalam live TikTok Negeri FM, kita memang dekat konti, kita memang menyanyi. Jadi ada yang komen kat situ, habislah nanti Senawang, habislah ribut. Tak apa, kita memang nak. Jadi sama-samalah kita nyanyi lagu Bila Diri Disayangi oleh UK. Semoga semuanya terhibur.

Wajah Kekasih, nyanyian daripada Siti Nurhaliza. Baik, saudara, kita nak imbas kembali semalam. Semalam merupakan hari undi awal bagi pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi, kat sini kita nak ucapkan tahniah kepada semua pengundi awal yang telah menunaikan tanggungjawab mereka dalam pilihan raya Negeri Sembilan semalam. Jadi, untuk makluman anda semua, peratusan yang keluar mengundi semalam mencatatkan 91%. Sekaligus melepasi sasaran 90% yang ditetapkan oleh SPR. Jadi satu angka yang cukup membanggakan yang membuktikan bahawasanya rakyat kita ni semakin sedar betapa pentingnya setiap undi dalam menentukan masa depan negeri. Jadi bagi yang akan mengundi pada 1 Ogos nanti, hari Sabtu, tinggal berapa hari lagi? Tinggal 2 hari lagi. Jangan lupa semak saluran mengundi anda dan pastikan anda rancang perjalanan lebih awal dan luangkan sedikit masa untuk keluar mengundi. Jadi tiada alasan untuk anda tidak keluar mengundi pada hari Sabtu nanti. Jadi mengundi tu tak sampai beberapa minit je, sekejap je, tetapi impaknya boleh dirasai untuk tempoh bertahun-tahun. Jadi apapun pilihan anda, jalankan tanggungjawab anda sebagai pengundi dengan penuh semangat dan penuh hemah. Jadi semoga proses pilihan raya berjalan dengan lancar dan terus mencerminkan semangat demokrasi yang kita banggakan. Dan yang paling penting, undi anda adalah rahsia. Jadi teruskan bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, anda baru dihiburkan dengan lagu Kembalilah Kau, nyanyian daripada Groove Company. Ha, jadi tengah hari ini kita nak ngajak semua untuk dengarkan, nak kita tanamkan diri kita dengan unsur-unsur yang positif. Jadi hari ini banyak benda yang kita nak tahniahkan pada semua orang. Jadi salah satunya adalah kita nak ucapkan tahniah kepada kontinjen negara kita yang telah mengharumkan nama Malaysia di pentas sukan Commonwealth yang tengah berlangsung di Glasgow, di Scotland. Jadi setakat yang terbaru dikemas kini kan, Malaysia berjaya menduduki tempat ke-6. Sebelum ni tempat ke-7. Jadi hari ini dikemas kini kan tempat ke-6. Hebat. Jadi carta pungutan pingat setakat ini adalah kita ada 4 pingat emas, 2 perak dan 2 gangsa. Jadi menjadikan keseluruhannya adalah 8 pingat. Jadi benda ni adalah pencapaian yang cukup-cukup membanggakan. Benda bukan senang sebab ini adalah di tahap sukan Commonwealth. Dia bukan sukan negeri ke apa. Sukan Commonwealth pun kita dapat, masih lagi dapat pingat. Betapa hebatnya kita punya sukan-sukan Malaysia kita ni. Lagi-lagi satu, lebih-lebih bila temasya ni masih berlangsung dan banyak lagi sebenarnya acara yang akan dipertandingkan. Jadi kita tak tahu setakat mana kemampuan kita punya atlet-atlet Malaysia kita. Apapun yang lebih penting, setiap pingat tu adalah hasil pengorbanan, latihan yang berterusan dan juga semangat juang yang luar biasa daripada atlet kita. Jadi marilah kita sebagai rakyat Malaysia sama-sama kita terus berikan sokongan yang cukup padu dan kita doakan agar kontinjen Malaysia kita mampu menambahkan lagi kutipan pingat serta memperbaiki kedudukan dalam carta keseluruhan. Jadi diharapkan semoga semangat juang atlet negara kita menjadi inspirasi untuk kita semua. Teruskan memberi sokongan kerana setiap sorokan daripada rakyat Malaysia kita ni pastinya menjadi pembakar semangat buat mereka di Glasgow. Walaupun jauh, tetap sampai doa kita pada mereka. Baik, seterusnya kita ada apa ni? Kita ada lagu, kita ada lagu Sekelip Mata Kau Berubah daripada Lestari. Selepas itu kita ada lagu Sinar daripada Rafika Liana sebelum kita menginjak pada pukul 1. Di mana pukul 1 nanti kita akan memberi laluan kepada berita utama satu tengah hari menerusi pusat berita RTM. Dan selepas itu kita akan kembali bersama dengan Nat dalam Santai Dalam Negeri FM untuk jam yang terakhir. Dan hari ini kita tengok dulu, hari ini masuk waktu untuk solat fardu zuhur bagi Seremban, Port Dickson dan sewaktu dengannya adalah pada pukul 1.21 minit tengah hari. Jadi kat sini kita nak mengambil kesempatan, Nat dan Negeri FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat semua umat Islam. Baik, tanpa membuang masa, kita dengarkan dulu dan kita hiburkan diri kita pada tengah hari ini.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Ya, saudara, sebentar tadi telah masuknya waktu untuk solat fardu zuhur bagi Seremban, Port Dickson dan sewaktunya pada pukul 1.21 minit tengah hari tadi. Dan sesetengah kita ada yang solat dulu baru makan tengah hari, ada yang makan tengah hari dulu baru dia solat. Tak apa, mana-mana yang menyenangkan anda. Dan hari ini, kepada yang baru nak makan ni sekarang ni pada pukul 1.36 minit tengah hari ini, semoga pilihan anda hari ini menepati selera. Biasanya lauk utama waktu tengah hari ni, biasa orang buat ayam goreng kunyit, daging masak kicap ataupun ikan cencaru sumbat kelapa. Yang mana yang berkuah pula, ada yang masak lemak cili api, gulai ikan tongkol ataupun sup ayam. Ini yang masak kat rumah, yang kat kedai pun sama je sebenarnya menu dia. Jadi itu yang beli, yang bawa bekal, tahniah diucapkan. Anda memang beruntung, anda memang seorang yang nampak nilai duit tu. Gitu. Jadi tak perlu nak fikir panjang nak cari parking ataupun nak beratur panjang pada yang bawa bekal ni. Itu masa tu, dia mengatur masa tu pandai. Apapun menu anda hari ini, saudara, jangan lupa untuk luangkan sedikit masa untuk anda berehat. Nikmati makanan yang ada di depan mata anda ni dengan tenang dan cas mula tenaga sebelum kita sambung balik rutin untuk kita sampai 4.30 petang, pukul 5 petang, mana yang habis kerja pada pukul 5 petang tu kan. Jadi moga-moga makanan tengah hari anda ini bukan saja mengenyangkan perut tetapi juga menceriakan hari anda. Jadi selamat menjamu selera daripada Nat. Teruskan bersama Negeri FM walaupun kita dah jam terakhir, tak apa. Teruskan bersama Negeri FM, teman santai anda yang semestinya. Ingat, sampai bila-bila.

0: pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo, ingat sampai bila-bila.

Ya, tak terasa kita hari ini dah penghujung segmen sebenarnya dalam segmen santai bersama dengan Nat. Daripada pukul 10 pagi tadi, insyaAllah sampailah pukul 2 petang nanti. Jadi kat sini kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua pendengar-pendengar Negeri FM yang mana setia menemani Nat, yang sudi menghantarkan ucapan, membuat permintaan lagu dan berkongsi cerita dengan Nat. Ada juga yang berikan berikan kata-kata semangat, kata-kata yang membina. Kita terima semuanya. Jadi kalau ada yang masih tengah meneruskan perjalanan sekarang ni, ataupun yang tengah bekerja ataupun yang sedang berehat selepas makan tengah hari, semoga hari anda terus ceria dan dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Jadi jangan lupa, anda sebenarnya saudara boleh terus mengikuti Negeri FM dengan melalui aplikasi RTM Klik, muat naik aplikasi RTM Klik atau di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Jadi nak tinggalkan anda, yang pentingnya kena jaga diri, jaga kesihatan dan semoga kita semua bertemu lagi dalam siaran yang akan datang. Jadi kita akan tinggalkan anda dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Tanya Tuhan daripada Yoni Boy Fit Malik. Jadi terima kasih memilih Negeri FM yang semestinya anda kena ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum dan bye-bye.

Abang ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: budak kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbual-bual, eh, sambil makan, nak buat tompi, atuk saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempak lah, kalau apa yang kata.
1: Ya, potek-potek itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari, nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potek kan. Duduk di diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Manulah bayi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngali-ngali anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, kawan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Moncak potang.
4: Osah moncak.
3: Moncak potang.
5: Osah moncak.

Assalamualaikum. Apa khabar hari ni semua? Alhamdulillah. Kembali bertamankan Ayon dan Terbabu. Semalam pukul 2, hari ni pun jam yang sama. Makanya untuk hari ni 29 Julai 2026 bersamaan 4 boleh safar 1448 Hijrah. Semoga dipermudahkan untuk semua. Sihat-sihatlah undaknya ya. Pastikan kiranya tak pernah kiranya tukar siaran lain. Daripada pukul 6 pagi mula siaran Nogori FM kan, bawa lah kodoh oleh tengah malam. Jadi untuk jam ni bertamankan ayo Nen Terbabu. Kalau tadi bau lopeh, bau selesai di jenat. Jadi ayo noman sehinggalah ke 6 petang dalam Moncak Petang. Osah moncak.

Nak Goreng FM, ingat sampai bila-bila siapa yang berada di Pakan Kuala Pilah petang ini. Ha, terdah sekarang ini. Konolah lagu yang tadi tu. Apa kata? Apa? Apa nak dikata? Baiklah, dan pun 2-4 boleh main potang. Jadi untuk hari ni, kira kan nak maklumkanlah, nak ngobarkan kepada pendengar. Kita ada tamu kita petang ini, insyaAllah. Makanya bersama-sama dengan pendengar Nak Goreng FM. Baik, dalam pada itu juga, kalau kiranya nak bersama-sama dengan ayah di ruang udara ini, ada caranya. Bolehlah bersama-sama menerusi WhatsApp konti tu kan, nak kongsikan apa ceritanya. Hari ni apa dah juadah itu kan, hari ni apa dah khabar itu, apa dah cerita itu. Bang, apa jualah ceritanya. Pastinya kan kita sentiasa menjaga kita sama kita kan. Jadi kita tidaklah kata orang ni maknanya mendengar ataupun menerima berita yang tidak-tidak, yang bukan-bukan. Makanya kita tidak kata menerima sebulat-bulatnya, tapi dulu seadanya. Sekarang ni macam-macam kan, kat media sosial tu macam-macam cerita. Makanya berhati-hati dalam kita menerima jugalah ya. Apa-apa pun tetap dengar Nagori FM. Ingat sampai bila-bila. Sekarang ini moncak potang, osah moncak.

0: Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
1: Mocak petang.
2: Asah mocak.

Kita nak cari jodoh daripada Wali Band yang mana kira sedang berjual, ya, menego sekarang ini. Maka mencari joki, harapnya lakulah apa yang dijual, kan. Nah, tak kira lah dah, sama ada makanan ke, barang-barang keperluan ke, kan. Ataupun apa jual lah pekakehnya. Terima kasih jadikan Nogori FM sebagai teman anda, ya. Dan selamat menjalankan tugas kepada semua yang sedang bekerja petang ini. Makanya sampai selesai sekarang, diberikanlah katakan keberkatan rezekinya hari ini. Sampailah pulang nanti, kan. Dah balik sekarang, dah ngadap halumah pula. Apapun, dalam masa yang sama jugalah kita sama-sama doakan, ya, kejayaan kiranya atlet negara kita, atlet negara Malaysia untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dipermudahkan untuk mendapatkan juara, mendapatkan pingat omeh lah hendaknya, kan. Kita doa yang baik-baik makanya untuk negara kita yang tercinta ini, kan. Malaysia boleh TKW, tak kira lah apa jua caranya, kan. Semoga dapatlah joki ke kita tu. Nogori FM, moncak potang.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Arjuna, Arjuna, Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

Moncak Petang itu dah gelora daripada Ucup. Makanya untuk petang ini, lagu tu memang untuk pendengar, bukan untuk ayah lah. Sekadar hiburan kita bersama-sama kan. Makanya untuk lagu-lagu yang disiarkan pastinya untuk pendengar. Kira kalau atau kono di hati tu, makanya kebetulan joki lah tu kan. Ada orang menjadikan lagu sebagai mewakili diri itu kan. Apa yang tersirat di dalam lirik itu, makanya atau kono ke hati ya, so kan macam sampailah lagu ni, macam itulah yang Dan rasa. Eh lah hai teh. Baiklah, nanti pukul 3 lebih begitulah, 3.5 boleh kalau lebih kurang macam itu. Makanya hari ni kita ada tamu kita ya pendengar. Makanya tak dapat lah nak berburak-burak di talian. Dekat WhatsApp konti boleh lah kita burak sama-sama ya. Dalam pada itu juga posan berposan, jangan lupa yang memandu sekarang ini berhati-hati, jangan terburu-buru, usah laju-laju ya. Tak sebab apa, keluarga tersayang sedang menunggu. Sebabnya kita ni semua lah, tak kira lah dah sama ada mandu kereta bosah ko, kocik ko kan, roda dua ko, tayar berapa banyak pula jumlah itu, tetap nyawa satu kata orang ni, nyawa kita tu berharga tekau eh. Jadi kalau berjalan kiranya nak memandu jauh, pastikan rehat tu kena cukup lah ya. Takut nanti sekarang disebabkan tak cukup rehat ko, tidur tak cukup ko, mengantuk ko, disebabkan kita korban nanti penyudahnya kelain poikan, tak nak lah kita ke hospital pula hari ni kan. Makanya sentiasalah ambil borek tentang kesihatan dan juga rehat kita tu. Kalau nak memandu, yang bekerja pun sama juga, kono jaga kesihatan, rehat pun kono cukup ya.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, itu dah fikir-fikir. Berfikir jugalah kan apalah nak dikongsi dengan pandangan ni kan. Nak beri makan jauh. Yang dapat kiranya cerita lah kan. Yalah, jadi untuk lepas berita ni sekarang, nak beritahulah pada pandangan. Anda tetamu hari ni, dua round TKW. Satu podcast ya, bersama-sama dengan DJ Su dan juga rakan beliau, DJ Mas. Bersama-sama dengan tetamu hebat pada petang ini. Selesai saja podcast nanti, insyaAllah kita ada ruangan tajaan pula bersama-sama pendengar Nogori FM. Apa yang nak dibawakan untuk pendengar kan. Dan pastikan pendengar semua jangan fikir-fikir lagi, makanya tetaplah dengar stesen ini. Ya, sekarang ni nak mari tahu, kiranya boleh dengar secara dalam talian. Selain daripada itu juga, sebelum ni hanya dengar soro kan, dia ada masa-masa je nampak sekali dengan wajahnya. Jadi untuk hari ni boleh boleh jugalah saksikan kiranya secara langsung di media sosial Nogori FM Official. Jadi yang belum follow, follow lah sekarang ni. Itulah tandanya, anda tandanya sokong siaran Nogori FM ya.

Kok sayangkan tanaman dibajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

0: satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Jangan lupa tu. Apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Pandai cucuan. Nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau kan?
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik. Nilai satu. Semak dulu.
1: Wan mundi kat mana?
0: Ini ya Wan nak minta tolong cucuan ni. Wan tak faham mana pencolek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana ya.
1: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti saya tolong ya.
0: Nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi sok, ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Kenapa pula Wan?
0: Mana boleh. Tau kadang awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu belian Wan tukang susu telur gula mah ya.
1: Okey Wan, okey
0: Wan. Nah, berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan 8 Wan.
0: Kita keluar ngundi ya.
1: Okey Wan.
0: Nanti hantar Wan ya.
1: Ya baik Wan, kita pergi sama-sama ya.
0: Saluran dah jumpa, saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah tahu dah. Wan punya lah belum lagi kan saya tengok ya.
0: Ayo. Tengok apa jalan ni kan.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, alhamdulillah. Terima kasih dengan Nogori FM. Baiklah, seperti mana yang ayo uarkan kepada pandangan Nogori FM, yang mana kita ada podcast tamu kita khas PRN. Jadi untuk itu tak nak lengah-lengah masuk, ayo pun tak sabar nak dengar cerita. Dengan ini ayo serahkan kepada DJ Su.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih, Nen.
1: Sama.
0: Penat je, Nen?
1: Taklah. Nampak DJ Su dengan rakan gandengan. Semangat berkobar-kobar lain macam. Tambah pula dengan tamu kita.
0: Tapi nanti dulu. Kita belum nak kenalkan lagi kan, Mas?
2: Kita nak borak-borak dulu.
0: Yang penting, kita nak semua pendengar Negeri FM terus bersiaran bersama kami. Tak kisahlah yang mendengarkan Negeri FM melalui frekuensi 95.7, 92.6 dan 107.7. Terima kasih kerana terus setia bersama Negeri FM. Ingat sampai
2: bila-bila.
0: Bila-bila ke bila-bila?
2: Bila-bila.
0: Bila-bila. Dan teruskan juga bersama kami secara live melalui platform media sosial Facebook kami, Negeri FM Official, kerana kita ada lagi podcast khas tamu kita, sempena pilihan raya Negeri Sembilan yang akan berlangsung beberapa hari saja lagi.
2: Betul.
0: Ramai yang dah tak sabar, Mas.
2: Ya, dan apa pula update baru-baru ni? 28 hari bulan ni kan? Undi awal kan?
0: Ya, telah pun dilaksanakan semalam.
2: Ya.
0: Jadi kita dah nampak dah bahang-bahang Negeri Sembilan mula memilih.
2: Betul.
0: Jadi Mas Mas akan memilih juga ke?
2: Mesti. Mesti memilih. Tapi lah.
1: Sama.
0: Jangan lupa, Nen dah semak dah saluran mana?
1: Sudah.
0: Saluran itu juga menentukan berapa usia kita.
1: Kita jangan sebut bawah, angka kan? Jangan sebut angka.
0: Jadi sebenarnya PRN Negeri Sembilan kali ini podcast kita bersama membawa tetamu kita. Hari ini kita bersama dengan tetamu yang agak penting untuk sektor kesihatan, pembangunan kesihatan di Negeri Sembilan.
2: Bila kali terakhir Su pergi medical check up?
0: Tak perlu kot, sebab selalu naik turun gunung. Kena juga, Mas. Kadang-kadang kita tak tahu secara dalaman apa masalah salah kita. Jadi untuk itu kita bawakan pendengar-pendengar dan pengikut setia Negeri FM dengan tetamu kita hari ini dari UCSI Hospital, Profesor Dr. Jamali Wagiman, pengarah perubatan UCSI Hospital. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat, Prof, ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Orang-orang dari hospital ni rasanya kan tak perlu nak diingatkan kan untuk membuat pemeriksaan kesihatan.
3: InsyaAllah.
0: Memang wajib dan secara percuma ke macam mana tu?
3: Dia masih lagi perlukan kita panggil volunteer jugalah.
0: Volunteer juga.
3: Walaupun kita kerja di hospital, kadang-kadang kita tak buat medical check up.
0: Adakah kerana terlalu sibuk?
3: Tak, sebab kita tahu kita sihat.
0: Itu advantage dia sebenarnya. Memang kita sebenarnya kan, Prof, walaupun kita ni bukan doktor lah kan, kita ni sebagai rakyat biasa lah, orang awam lah. Adakah sebenarnya kita ni sebenarnya tahu kita ni sihat, ataupun ada kata orang tanda-tanda yang menyatakan bahawa ini memang nak kena ada pemeriksaan kesihatan?
3: Beza doktor dengan bukan doktor ni, doktor dia tahu tanda-tanda awal. Orang lain ni biasanya tanda-tanda tu dah lewat. Sebab tu kena perlu pemeriksaan awal. Jangan ikut doktor.
0: Jangan ikut doktor.
2: Saya ingin tahu juga dari persepsi doktor sendiri kan. Kita tengok social media, orang selalu self-diagnose. Apa pendapat doktor dekat situ?
3: Boleh, tapi kadang-kadang salah. So masalahnya kalau diagnosis itu betul, alhamdulillah lah, dia boleh dapatkan rawatan awal. Tapi kebanyakan rawatannya salah. Masalahnya bukan dari salah macam mana, salah dari segi diagnosis yang sebenar, dan salah dari segi peringkat mana penyakit tu. Dia ingat boleh tunggu, rupanya tak. Bila pergi jumpa doktor, rupanya dah lewat. So masalah kesihatan ni saya rasa biar serahkan pada doktor lah.
0: Ada satu lagi tau, Prof. Kita rasa macam yang ini mungkin pada pandangan saya agak bahaya ni. Ada juga yang sekarang ni yang malas nak berjumpa doktor, tak nak pergi klinik, tak nak pergi hospital. Nak tahu tak dia tanya siapa? Kalau dulu dia tanya Pak Cik Google, sekarang dia tanya Pak Chat.
3: Dia katanya Chat GPT.
0: Tapi
3: Pak Chat.
0: Pak Chat tu kan. Jadi macam mana tu, Prof? Tak bahaya ke? Adakah nasihat-nasihat yang dikeluarkan melalui laman sosial ni ataupun melalui platform digital ni sangat tepat?
3: Itu saya lihat macam itulah keadaan sekarang ni. Saya kata doktor-doktor yang macam saya yang dah berumur ni kan. Kita rasa macam kenapalah sampai teknologi tu merubah cara pemikiran kita. Sepatutnya benda-benda yang melibatkan kesihatan, pendidikan dan sebagainya, ini perlu diserahkan kepada yang profesional. ChatGPT ni membantu. Tapi dari segi dia panggil ultimate management itu, dia punya apa tu, dia panggil apa, ultimate bahasa Malaysia apa ni, dia macam dia punya
0: keutamaan
3: itu masih lagi kepada orang profesional. So kalau kita biarkan diri kita hanyut dengan maklumat-maklumat begitu, kadang-kadang salah. masalah. So saya tak galakkan. Dari segi macam terutama penyakit-penyakit yang kronik seperti jantung, buah pinggang, stroke dan sebagainya tu, jangan rujuk sangat kepada ChatGPT. Takut kita punya perception tu salah.
0: Dan kadang-kadang penafsiran dia tu kan mas kan, itu yang kita kita risau, sebab kita takut nanti dia minta cadangan pula daripada ChatGPT. Apakah ubat-ubat yang perlu diambil tanpa sebenarnya lihat dalam diri apa sebenarnya permasalahan utamanya kan. Jadi yang itu yang sebenarnya kita belum masuk soalan kita kepada Prof.
1: Kita nak tanya kan.
0: Tapi seronok sebab kita sesekali dapat bersembang dengan mereka yang pakar dalam bidang kesihatan ni kan. Jadi Prof, sebagai seorang yang dah lama dalam industri yang dan memang lama dah kata orang menjadi pengamal perubatan di Negeri Sembilan ni, agaknya buat masa ini bagaimana mengikut pemerhatian Prof perkembangan kesihatan di Negeri Sembilan ini?
3: Dari saya secara individu lah kan, Negeri Sembilan ni sebenarnya lama dah bersemadi dalam jiwa saya. Sejak saya keluar sebagai seorang pakar tahun 2000, latihan pertama di apa tu, sebagai seorang pakar di Hospital Tengku Jaafar Seremban. So setahun selepas itu saya dipindahkan ke Kuala Lumpur, berpindah ke Serdang dan balik semula ke Negeri Sembilan ni sebagai seorang pakar perunding. So dari segi itu, kalau kita bandingkan dari dalam tahun 2000 hingga tahun 2026 ni, dalam masa 26 tahun saya berada di Negeri Sembilan ni, banyak sebenarnya perkembangan dan juga perubahan yang berlaku sama ada dalam hospital di mana saya bekerja atau secara umumnya. Di Negeri Sembilan ni sebenarnya kalau kita bandingkan dengan apa tu di secara nasional lah kan, kita ni negeri kecil je kan. Penduduk dia berapa? 21.2 juta.
0: Yang kelihatan agak tenang-tenang kalau kita bandingkan lah dengan Bandaraya Kuala Lumpur dan Selangor misalnya.
3: Tapi penyakit-penyakit yang dihidapi oleh kita yang negeri yang kecil walaupun tak ramai ni, kadang-kadang mencabar juga. Sehingga kan kalau saya tunjukkan satu satu apa dia fakta, dia panggil statistik lah kan. Kalau kita tengok dari segi peringkat negara, kematian ibu mengandung, ini bahagian saya lah. Biasanya kan saya pandang ibu mengandung ni kan, memang hidup mati saya orang mengandung kan. Di peringkat nasional, kadar kematian, perubatan ni dia macam tu, dia nak tengok mati sikit bagus, mati banyak tak bagus. So, di peringkat nasional 24 per 100 ribu. Di Negeri Sembilan, agak-agak rendah ke tinggi?
0: Sepatutnya lebih rendah.
3: Patutnya lebih rendah atau paling tidak pun samalah kan, 24. Kita punya champion. Kita masih lagi 30 tau.
0: Masih tinggi. So
3: 30 ni maksudnya kalau tu? Tapi kadang kalau kita nak terjemahkan dari segi macam apa dia, statistik tu macam susah kita nak faham. Kita tengok berapa ramai sebenarnya yang mati dengan kadar tu. Negeri Sembilan rupanya kita dibenarkan, bukanlah perkataan dibenarkan. Dibenarkan tidak lebih daripada nasional tu. 5 orang ya, setahun mati. Tapi apa yang berlaku dengan data yang 30 tu, 30 per 1000 tu, kita ada ekstra 2 atau 3 orang lebih daripada
0: lebih
3: peringkat yang sepatutnya kita ada. So tapi kita bukan memandang, kita kata perkhidmatan kita tak bagus ke? Tidak, maksudnya ini satu cabaran baru untuk nak apa ni, untuk nak kita capailah di peringkat negeri.
0: Jadi apakah antara penyebab-penyebab utama wanita hamil ni
3: di Malaysia ni lah, di Malaysia ataupun di kebanyakan tak, punca-punca tak jauh beza di nasional ataupun di peringkat Negeri Sembilan. Tapi puncanya masih lagi pendarahan masa mengandung. Sebab itulah kalau siapa-siapa, rasa pendengar-pendengar kita pun tahu, siapa-siapa yang pernah mengandung uri bawah, pernah dengar? Di negeri lain kalau tak silap saya, dia boleh dibenarkan masuk hospital selewat 32 minggu baru masuk hospital sampai bersalin. Negeri Sembilan kita tak berani, sebab nampak macam kita orang Negeri Sembilan ni berdarah cepat sikit. Sehingga kan kita kata Negeri Sembilan ni kita perlu masukkan mereka dalam hospital 28 minggu.
0: Lebih awal daripada jangkaan.
3: Jadi kalau dia berdarah pun, dia berdarah di hospital.
0: Tapi masih lagi kadar kematian wanita komplikasi yang dihadapi ketika bersalin itu
3: masih sama,
0: tinggi berbanding
3: dengan negeri lain. Tapi keadaan ini bukanlah dari setahun ke setahun, ini memang berubah-ubah. Kita nampak cuma kebelakangan ini Negeri Sembilan ni nampak macam kebetulan dia punya data tu tinggi sikit. Tapi ada masa-masanya kita jauh lebih rendah daripada orang lain. Sepatutnya 5 tadi kan. Maksudnya dalam tahun lepas, tahun sebelumnya kita cuma ada 3. So, tapi itulah, kalau kalau kita nampak tiga, kita tak boleh nak bongkak sangat. Eh, kita bagus. Nah, tak juga. Sebab nanti tahun depan, dia akan naik balik.
0: Dia akan naik balik.
3: So, orang mengandung ni kadang dia akan sentiasa up down, up down. So, kena hati-hatilah sentiasa.
0: Kadang-kadang kan, mungkin ada pelbagai faktor yang menyebabkan kepada situasi itu. Jadi, adakah ianya kadang-kadang berpunca daripada satu, mungkin adakah yang ini adalah mungkin jangkaan atau sangkaan kamilah, kan? Adakah kerana orang Negeri Sembilan ni tidak begitu menitik beratkan dengan kesihatan? Atau adakah kerana amalan ataupun budaya pemakanan? Ataupun mungkin terlalu memandang lasak. Ringan? Ataupun terlalu lasak juga terlalu sebab lasak. Banyak gunung sebenarnya dekat Negeri Sembilan ni, kan? Jadi mungkinlah pada pandangan doktor yang berpengalaman ni, kan? Mungkin ada kes-kes yang dikendalikan oleh Prof sendiri. Jadi pada pandangan Prof lah, antara punca yang paling kuat sekali yang menyebabkan keadaan itu.
3: Dia macam ni, kalau pendarahan masa mengandung, saya bagi contoh pendarahan lah, kan? Pendarahan masa mengandung kadang kita tak boleh nak agak. Mana-mana kes yang uri bawah tu senang lah. Tapi untuk orang contohnya yang macam anak lebih daripada 5, kita masih di Negeri Sembilan ni masih lagi orang suka mengandung lebih 5.
0: Saya
3: 6. Dia kata kalau kita kata lebih daripada 5 ni risiko tinggi. Rahim tak kecut. Lepas bersalin tu, baby dah keluar tu, rahim tak kecut, dia berdarah. Kan kebetulan masa kita mengandung tu darah dia tak cukup pula. So dekat situ ada banyak faktor yang kita kena jagalah masa mengandung, masa bersalin dan sebagainya. Tapi benda ni akan berterusan. Dia data tu akan up and down. Cuma dia jadikan macam satu apa ni, untuk kita semua yang menyediakan perkhidmatan ni berhati-hati. Secara keseluruhannya saya nampak Negeri Sembilan ni taklah jauh ketinggalan dari segi perkhidmatan apa tu, perkhidmatan kesihatan. Bertambah banyak kan hospital kerajaan, hospital swasta. Kecil-kecil Negeri Sembilan ni, so kita ada
0: pilihan, kan?
3: Kita ada berapa hospital kerajaan, daripada Seremban, Kuala Pilah, Pordesa, Jelebu, Jempol, Tampin, sampai Remau pun ada ada klinik, ada hospital. Bukan setakat hospital, hospital yang berpakar. Pakar di Port Dickson, bayangkan dulu hospital Port Dickson dengan dengan Kuala Pilah ni pakar pun tak ada. Tapi infrastruktur dan juga apa tu dia panggil kepakaran bertambah di hospital Tengku Jaafar contohnya, kan? Sebab saya rasa masih boleh wakilkan Tengku Jaafar sebab saya lama kat situ. Semua disiplin ada. Dulu kita tak ada neurologi, pakar bedah, pakar bedah otak. Semua kita kena transfer ke KL. Tak tahulah macam mana kita rasa.
0: Sekarang,
3: kan?
0: Dah ada.
3: Sekarang dah ada. Misal kata orang kena stroke berdarah, aksiden berdarah, semua boleh dibuat di Hospital Tengku Jaafar. Banyak beza tu. Jantung. Hospital Tengku Jaafar tak ada. Tapi swasta yang menampung perkhidmatan tu kan dia serentak, kan? Hospital UCSR, Hospital KPJ, ada satu apa perkhidmatan untuk jantung. Open heart surgery. Kalau tidak dulu memang semuanya kita hantar ke IJN lah. Kalau kita nak harapkan IJN sekarang ni, IJN pun pack, penuh.
0: Penuh sekarang.
3: Tambah hospital sedang penuh. So jadi macam kita tak boleh nak bergantung sangat kepada peringkat nasional. Tapi alhamdulillah lah kalau di Negeri Sembilan ni kita ada semua.
0: Dan ditambah pula juga dengan kabarnya sekarang ni ada juga inisiatif-inisiatif hospital swasta menyediakan perkhidmatan yang jauh lebih murah untuk orang awam.
3: Betul?
0: Yang mungkin tidak dapat lagi nak dikendalikan ataupun dirawat di hospital-hospital kerajaan yang memang sudah sangat padat ini. Betul.
3: Tapi tapi yang tu rahsia sebenarnya. Tapi kita
0: ada
3: kita,
0: tapi ada inisiatif
3: tapi
0: tu, ya.
3: Tapi kita kita bagi tahu dia bukan rahsia,
0: dia punya PRN.
3: Rahsia yang terpaksa kita dedahkan. Sebab kalau kita, dulu kita ingat amalan di hospital kerajaan ataupun universiti, dia kan private hospital.
0: Private wing kata
3: dia,
0: orang
3: dia,
0: kan?
3: Dia public hospital, dia buat private wing. Ada satu hospital ni, kalau tak silap ada DPD lah, di Lukut tu, UCSR Hospital nama dia. Dia sediakan satu perkhidmatan di mana B40, cash paying, tak ada insurans, tak perlu declare panjang-panjang, dia boleh dapat rawatan under public wing yang yang menyediakan apa tu perkhidmatan yang sama dengan dengan apa dia panggil bayaran ataupun diskaun as much as 30-40%.
0: Jadi sebenarnya inisiatif-inisiatif ni Mas sangat sangat berguna kepada orang ramai sebab kata orang bukan hospital awam itu ataupun public hospital itu sudah tidak boleh nak kendalikan tapi dah terlalu padat. Jadi untuk mengurangkan beban para doktor pengamal perubatan di hospital kerajaan, kita sebenarnya masyarakat di Negeri Sembilan ini kata orang boleh menikmati satu lagi
2: diberikan kemudahan, diberikan pilihan. Bukan sahaja membayar sepenuhnya di hospital-hospital swasta, tetapi boleh juga dirawat di hospital swasta dengan kadar yang kata orang yang macam mampu ataupun munasabah untuk dibayar lah kan.
3: Untuk dapatkan rawatan yang percuma, tidaklah di swasta. Tapi kita kata kalau seperti yang Puan Suhana sebut tadi, kalau kita boleh membantu sikit sebanyak. Sebab kita beroperasi di Negeri Sembilan. Tak ada salahnya kalau kita sumbangan sedikit semula kepada orang awam.
2: Jadi itu peranan sektor swasta, Mas ya? Dan kita sebenarnya banyak lagi nak cakap tentang peranan bagaimana sebenarnya untuk industri kesihatan ini memberikan sedikit awareness ataupun kata orang pendedahan ataupun kesedaran kepada orang awam berkaitan dengan pentingnya kesihatan ini. Jadi nanti kita akan kembali semula bersama Prof. Kita berehat dulu, Mas.
0: Okey, berehat dulu.

0: Bising ni bini ni.
1: Puan, tengok message yang apa tu dekat FB ke? Ramai katanya masuk ni sampai kita tak sempat menyempat
0: bila
1: lagi.
0: Kata orang kita bersama dengan seorang profesor doktor yang sangat berpengalaman. Ramai pengikut-pengikut dia pun sama juga sentiasa mengikuti perkembangan doktor kita.
1: Masya
0: ni.
1: Allah. Boleh kita bacakan sikit tak komen-komen?
0: Syida Haji Idris, Elo Intan, kita ada Zamri Yusof. Zamri Yusof kirim salam dekat Prof. Kemudian kita ada Masura Kadir, dia kata one of the best doctor in town.
1: Wow.
0: Jadi bayangkan Negeri Sembilan ada seorang doktor yang sangat dihormati dan disegani. Azura Abbas juga ada, Fauzi Yusof, Azlina Uze dan ramai lagi. Prof, jadi Prof, sepanjang pengalaman Prof, dah berapa lama sebenarnya Prof berkhidmat? Kalau ikut tadi Prof di Hospital Tuanku Jaafar berapa lama?
2: Tengku Jaafar 2010 sampai
0: 2016. 16 tahun?
2: Bukan, 2010 dulu. 6 tahun.
0: Oh, 6 tahun.
1: Tapi, tambah lagi. Okay.
2: Tapi sebelum tu saya pernah bertugas di Hospital Tengku Jaafar juga. Masa tu Hospital Seremban nama dia.
0: Hospital Seremban.
2: Tahun 2000. Tapi perkhidmatan saya bermula tahun 1992.
0: 1992.
2: Kita kata berapa
0: mas?
2: Saya lama dulu lah. Tapi perkhidmatan di Hospital Kerajaan ni berpindah-pindah. Yes. So kalau saya boleh sebutkan Hospital Muar, Hospital Mersing, Kota Baru, Kuala Lumpur, Seremban, Serdang, USM.
0: Tujuh
2: lokasi berbeza
0: dalam tempoh berapa tahun lamanya?
2: Dalam masa 20 tahun tu.
0: 20 tahun sebelum berpindah ke hospital swasta.
2: Exactly.
0: Ya, biasanya hanya mereka yang terpilih dan yang memang hebat saja akan ke hospital swasta. Jadi memang bidang
2: saya masih lagi daripada tahun 1995 tu tidak lain tidak bukan hanyalah obstetric gynecology, perbidanan sakit puan.
0: Perbidanan dan sakit
2: tak
0: puan.
2: Tak jumpa orang lelaki.
0: Ya, jumpa perempuan. Para suami untuk nasihat.
2: Dia bayar bil.
0: Ataupun bayar bil lah, betul tu. Jadi
3: kita nak tahu juga selama 20 tahun tu kan, apakah antara cabaran yang paling dahsyat lah Prof pernah lalui?
2: Okay, cabaran ni banyak lah dari segi macam cabaran individu tak payah cerita lah kan, tapi cabaran dari segi macam untuk mengendalikan perkhidmatan kesihatan ni daripada dulu sampai sekarang kita punya apa dia panggil support group kita masih lagi. Doktor kita rasa boleh lah, kalau misalkan satu hospital tu diletakkan 5-6 doktor boleh berfungsi. Tapi itu cabaran utama kita, masyarakat kita lah, untuk masyarakat kena faham. Sebab masyarakat kita dia nampak doktor, dia nampak hospital, dia kata everything mesti tip top. Tapi cabarannya rupanya di dalam tu ada lagi beberapa manusia yang menjadi tonggak kepada perkhidmatan, jururawat, makmal dan sebagainya. Hingga sekarang ni kita masih lagi bertungkus lumus tu untuk nak melengkapkan keperluan jururawat dan juga dan juga kaitan-kaitan sokongan sama ada di hospital kerajaan atau di swasta. Sebab itu kadang-kadang kita rasa macam bukan setakat apa ni sokongan dari segi general ward dan sebagainya. Tempat-tempat yang khusus seperti kecemasan, bilik bersalin, ICU, bilik bedah,
0: fasiliti, teknologi, semua
2: itu. Semua ni kaki tangan ni kaki tangan bukan yang biasa ni. Bila kita tengok jururawat semua pakai baju putih semua tu kan. Nampak macam biasa Ada dia ada spesies-spesies yang tertentu yang susah nak cari tau. Yang kerja di kecemasan ni bukan jururawat biasa. Di bilik bedah, bilik bersalin, ICU ini bukan orang biasa ni.
3: Dia kena berapa jam sebenarnya dia orang bekerja tu? Paling maksimum lah. Lebih dari 10
2: jam. We go by shift tapi saya rasa kebanyakan hospital sama ada di kerajaan atau swasta kadang-kadang kita extend to double shift. Kalau nasib tak baik kadang-kadang triple shift.
0: Kadang-kadang yang masyarakat selalu dengar on call tu kan. Itu sebenarnya adalah di luar waktu bertugas Prof.
2: Kadang-kadang bukan setakat di luar, dia di luar waktu bertugas. Macam contohnya saya lah, doktor pakar sakit puan ni kan. Orang bersalin ni kan tiba-tiba kan boleh macam-macam masalah kan. Sama juga di kecemasan, bilik bedah, ICU. Dia macam tak boleh tinggal tempat tu. Saya ingat saya lah, pengalaman saya lah. Saya ingat sama dengan kawan-kawan saya yang lain. Sebagai seorang pakar perbidanan sakit puan ni, dia kena almost ada 24 hours dekat hospital. Dan biasanya apa yang berlaku di hospital kerajaan dan sebagainya, doktor tak ramai. So jadi kalau dia on call hari ini, besok dia rehat, besok dia on call balik. Kadang-kadang dia tak balik juga, 2-3 hari dia tak balik. So bila dia balik tengok anak dia semua dah besar macam tu. So tak tahulah macam, tapi hidup kita boleh kita boleh lakukan. Boleh lakukan dalam masa 10 tahun boleh lagi ya. Sehingga bila kita jadi pakar perunding barulah kita boleh lega sikit untuk tinggalkan sikit hospital sebab ada orang yang kita jaga.
0: Dia kedengarannya macam dunia kita di penyiaran juga kan.
2: Macam tak dedicated.
0: Ya, memang sangat dedicated. Betul. Terlibat dengan program-program luar, lokasi-lokasi luar. Betul. Program-program yang tak pernah berhenti, terutamanya kalau kita ingat balik zaman COVID kan. Antara kerjaya yang tak boleh ditinggalkan adalah hospital. Kita di hospital dan kita penyiaran. Di RTM juga. Betul. Sebab hanya kita sahaja yang dibenarkan untuk menyampaikan maklumat dan informasi kepada masyarakat berkaitan situasi ketika itu. Jadi Prof, kalau dulu memang Prof banyak konsentrate kepada pesakit dan memang perlu menghadapi segala perkara di lapangan, dan kabarnya sekarang ni Prof lebih menumpukan kepada Institut Pengajian Tinggi dan lebih banyak meluangkan masa untuk mengajar.
2: Sebab jadi, sebab dah tua.
0: Jadi bagaimana agaknya peranan pada pandangan Prof lah ya, sebab Prof pernah jadi pengamal perubatan dan sekarang jadi kata orang ikon, jadi guru kepada mereka yang sekarang ini akan menjadi pengamal juga. Jadi bagaimana peranan institusi pengajian tinggi dalam membangunkan sektor kesihatan ni?
2: Prof? Saya tidak daripada awal berada di universiti. So 2021 selepas COVID saya tinggalkan apa tu Columbia Asia Seremban. Saya join UCSI di bawah apa ni Fakulti Perubatan dan mula mengajar lah. Tapi sebelum tu saya juga merupakan tenaga pengajar sambilan di banyak universiti-universiti yang lain. So tak jadi masalah. Peranan universiti ni lebih kepada latihan. So di mana-mana fakulti perubatan apa ni private swasta ni kita masih lagi teruskan apa ni menyediakan apa tu kaki tangan, bukan kaki tangan, dipanggil doktor-doktor bakal doktor yang akan menerajui apa perkhidmatan yang akan datang. So perkara itu bukan mudah. In fact saya rasa macam lebih mudah kalau orang bagi saya pisau, saya potong, saya keluarkan. Lagi mudah untuk nak menyediakan satu seorang yang akan bersedia untuk untuk jadi doktor ni, dia memerlukan satu lagi kaedah pendekatan yang berbeza. Pelajar kita daripada dalam negeri, daripada luar negeri pun ada. So kita train dia bukan setakat doktor, kita ada jururawat, kita ada apa ni bahagian-bahagian yang lain yang apa tu dikendalikan oleh universiti. Pada saya sama ada swasta ataupun apa ni public university ataupun pengajian tinggi, peranan dia tak boleh dihentikan sahaja sebab dia merupakan satu lapisan yang menghasilkan lapisan yang baru untuk mengendalikan perkhidmatan yang lebih mencabar lagi.
3: Untuk bakal-bakal lah lapisan-lapisan yang baru tu, apakah harapan Prof sebenarnya kalau kita nak bandingkan Prof orang lama dengan cara pemikiran orang muda zaman sekarang, sangat berbeza?
2: Saya rasa macam dulu dengan sekarang berbeza. Saya punya profesor dulu, cara latihan dia berbeza. Zaman sekarang ni kita lebih lunak kalau pada pandangan saya lah. Bukan saya tengok saya saja, kawan-kawan saya yang lain pun lebih lunak kepada generasi yang baru. Sebab generasi yang baru ni pendekatan dia berbeza. Kita tak boleh nak macam anak kita lah,
0: terlalu berkeras,
2: tak boleh nak
0: macam
2: marah sangat. Betul. So jadinya di universiti pun saya rasa lebih, you cannot beat them, you join them lah. Tapi taklah jadi sampai macam close macam kawan, tak boleh juga.
0: So agree on anything.
2: Tak boleh juga. So kita nak sediakan dia untuk nak memberitahu pada mereka bahawa yes, kita boleh follow a little bit on your rhythm. Tapi pada masa sama you kena tahu bidang profession ni bukan bidang yang mudah. Dia perlukan satu komitmen, satu kesedaran, pengorbanan dan sebagainya.
0: Sesuatu so, yang akan melibatkan nyawa masyarakat. Dan yang paling penting kan Mas, antara permasalahan ataupun isu komuniti yang sering dibawakan oleh masyarakat, terutamanya ni dah dekat-dekat nak PRN ni kan. Memanglah isu-isu yang berkaitan dengan sektor kesihatan, terutamanya kepadatan, menunggu terlalu lama, susah nak jumpa doktor pakar dan sebagainya.
2: Saya ada solution yang tu.
0: Jadi mungkin ada cadangan Prof saya untuk penambahbaikan atau memperkukuhkan lagi sektor kesihatan.
2: Saya ada solution yang rasa semua orang boleh ikut. Kalau kita ada kekuatan keuangan, datanglah dapatkan rawatan di private untuk kita beri ruang tu kepada orang-orang yang memerlukan, yang di swasta. Di awam, di hospital awam. Tapi sesiapa yang tak ada kekuatan keuangan tu dan terpaksa juga mendapatkan rawatan di hospital kerajaan, dia kena sabar. Itu saja. Sabar satu. Nombor dua, jangan sakit.
0: Betul. Yang paling best sekali kan, jaga kesihatan.
2: Jaga kesihatan, jangan sakit. Tapi kalau dah sakit, Sabah. Mm-hmm. Sebab dekat situ memang ramai sangat. Bukan sekarang, dari dulu lagi. Saya pernah cerita dekat, nak bagi, nak bagikan dia punya apa, gambaran. Saya bekerja di hospital Kuala Lumpur. Tahun 2000 dulu lah. 2001, 2002 sampai 2005. Klinik mengandung kita ni daripada pukul 8 pagi tu. Kalau hari itu kita boleh balik maghrib, alhamdulillah.
0: Belum pernah lagi lah.
2: Tak ada. Kita tengok maghrib tu pun ada lagi 10-20 orang lagi. So benda tu berlaku, orang kata, orang kata sekarang sibuk dari dulu lagi. So terpaksa sabarlah.
0: Kalau ikut pengalaman saya kan, Mas, Prof, saya pun sebenarnya pernah jalani pemeriksaan kesihatan ketika mengandung di Hospital Kuala Lumpur. Di ketika itu kita memang untuk kes-kes yang berat tu, dan dengan lokasi kita, kita situ tak ada pilihan lain, dia memang hantar ke situ je. Saya lah orang pertama, Prof, yang letak kad saya. Orang pertama, bayangkan kita bergerak seawal 6 pagi untuk jadi orang situ. Pertama 7:30 buka aje kaunter. Saya letak, dan pemeriksaan kesihatan saya membawa hingga ke jam 3 petang.
2: Betul.
0: Kenapa? Sebab doktor baru nak layan kita, ada kes emergency. Sekejap lagi pakar ada kes emergency. Sekejap lagi puan kena rujuk ni. Jadi kita tak boleh nak marah lah, sebab kita tahu ada yang lebih memerlukan.
2: Bersabar.
0: Tapi kita melihat betapa cabaran itu sangat besar. Bukan sahaja untuk masyarakat yang kena bersabar menunggu, tetapi juga untuk pengamal-pengamal perubatan ini yang sentiasa diperlukan pada bila-bila masa.
2: Saya harap itulah kadang public faham lah. Kalau you boleh sabar, you sakit lah. Kalau tak boleh sabar, jangan sakit.
0: Betul.
2: Susah nak amal, nak buat. Tapi sebenarnya itulah sebenarnya. Kalau boleh sabar, nak sakit, sakitlah. Kena sabar. Tapi kalau boleh, jangan sakit.
0: Dia banyak lagi, Mas, kita nak sembang dengan Prof sebenarnya.
3: Kena buat session seterusnya lah, kedua.
0: Tapi masa bukanlah masa mencemburui kita kan. Tapi masa tu kan orang dah sampai masanya untuk kita berhenti setakat ini.
3: Tapi kita nak juga, Prof, apa tu, bagitahulah pemimpinan Prof tu, ataupun apa tu, yang mana yang tadi komen-komen tu, supaya mereka keluar mengundi pada satu hari
2: bulan. Sebagai ini untuk sahabat-sahabat saya kan, rakan-rakan saya di Negeri Sembilan, sementara dengan hari mengundi yang akan berjalan pada satu hari bulan, sama-samalah kita keluar dan apa tu, menentukan arah tuju apa tu, pentadbiran negeri Negeri Sembilan yang kita kasih ini, supaya kita sendiri dan mungkin generasi akan datang dapat benefit daripada keputusan yang kita buat. Satu undi itu amat bermakna.
0: Jadi akhir kata, Prof, untuk rakyat Negeri Sembilan, memastikan penjagaan kesihatan mereka.
2: Okey. Penjagaan kesihatan itu bermula daripada diri sendiri, dan yang lebih dekat, keluarga. Kalau masing-masing dapat menjaga kesihatan diri sendiri dan keluarga, insyaAllah satu negeri itu akan, the next day itu everybody so healthy. Dan untuk rakan-rakan saya yang lelaki ni, yang selalu saya tak jumpa ni, berhentilah merokok.
0: Betul.
2: Masalah betul. Saya tak tahu macam mana nak suruh dia orang berhenti. Sebab tu saya tak suka lelaki-lelaki.
0: Kemudian mereka turut, bila dah berhenti rokok tu, ada pula alternatifnya, vape
2: pula.
0: So, pun sama je sebenarnya ke saya.
2: Hati-hatilah.
0: Jadi terima kasih, Prof, kerana sudi bersama kami pada hari ini. Kepada semua pendengar-pendengar Negeri FM, terima kasih kerana sebentar saja tadi kita baru saja bersama Profesor Dr. Jamali Wagiman, pengarah perubatan UCSI Hospital. Jadi pada ada duit lebih dan sakit, bolehlah ke hospital-hospital swasta termasuk UCSI Hospital. Mana yang tak ada duit tu, kena bersabar, dan kalau boleh jangan sakit. Itu dia pesanan daripada Prof.
3: Jadi so, Mas, kita akan bersama-sama lagi pada hari Jumaat. Kita ada dua tetamu kan. Menjelang PRN Negeri Sembilan, tak lama lagi, satu bulan. Jangan lupa anda bersama kami berdua pada hari Jumaat ini.
0: Jangan lupa simpan kad pengenalan, bawa kad pengenalan bersama, dan kita akan bersama kembali bersama anda pada hari Jumaat nanti.
3: Ya, alhamdulillah, itu dah sudah selesai sudah podcast bersama-sama dengan tamu kita khas PRN. Jadi apapun untuk setahunnya nanti, jangan lupa janji tamunya besok pula. Ya, dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.
1: Info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: pengalaman kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berburak, dia sambil makan nak buat tampil tu. Kau nak berburak, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
3: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Setan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ni bantai dia poti kan, duduk dia diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

Mencap petang ngosam mencap berteman kan ayo nento babu. Baik saudara pendengar semua tak kira di mana saja berada, makanya nanti ikuti lainlah ya. Dengar lain Nogori FM untuk podcast khas PRN. Esok bersama-sama lagi tetamu insyaAllah. Kalau tidak esok makanya hari Jumaat. Makin lama makin dokek dah kan tarikh keramat kita 1 Ogos. Jadi jangan lupa pada semua ya, semak pusat mengundinya di mana, makanya dari sekarang lah kita mula. Jangan berlengah-lengah ya. Dan pastikan nanti tiba masanya untuk kita semua keluar mengundi, pastikan masanya. Dan juga kiranya kan persiapan kita tu kono. Selain daripada kad pengenalan tu kita maknanya sentiasa kono ado, kono bawa, jangan tinggal. Dan berhati-hati juga ya, jangan bori kad pengenalan kita dokek sembarangan orang. Hanya petugas di pusat mengundi sahaja yang boleh ambil kad pengenalan kita, itu pun sementara sahaja. Ya, ingat tu pesan pada adik-adik ni semua ni, yang pertama kali mengundi, risaulah.

0: sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: 92.6 95.7 107.7.
3: Nombor apa tu, Cuk?
2: Itulah gelombang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
2: Saya pun suka. Dengarlah.
3: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

0: Gogi FM ingat sampai bila-bila ayo tidak lonely, ayo ada tetamu di sini. Alhamdulillah, selesai podcast tadi. Makanya untuk tetamu kedua kita pula petang ini, bersama-sama kita sekarang ini adalah Puan Nurul binti Saharudin, merupakan Timbalan Pengetua MRSM Kuala Kelawang Negeri Sembilan. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, selamat datang ke Negeri FM.
1: Ya, terima kasih atas jemputan.
0: Ya, jadi untuk maktab rendah
1: Sains Mara.
0: Sains Mara, masya-Allah. Yeah. Alhamdulillah. Jadi untuk petang ini akan berkongsi dengan pendengar berkenaan dengan program Junior Innovaton 2026.
1: Betul.
0: Jadi tentunya pendengar nak tahu ya Puan, kata maknanya apa,

0: tu program junior apa ni, Junior Innovaton 2026 tu.
1: Okey. Sedikit ringkasanlah, program Junior Innovaton 2026 dia merupakan sebuah program pertandingan inovasi yang berteraskan didik hibur yang diterajui oleh Kementerian Ekonomi dengan kerjasama erat KPM KKDW, MOSTI serta rakan penyiaran rasmi kami iaitu RTM. Program ini memfokuskan kepada hasil cipta murid sekolah rendah dan menengah bagi memperkasa budaya reka cipta yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat selaras dengan nilai teras daya cipta Malaysia Madani.
0: Ya, baik, itu dia maknanya apakah itu program Junior Junior Innovaton 2026 dah pun kita tahu kan. Jadi itulah dia tujuannya dan tentunya nak tahulah berkenaan dengan objektif utama penganjuran program ini Puan.
1: Okay, antara objektif program ini adalah dia untuk meningkatkan minat pelajar terhadap inovasi dan teknologi, memupuk kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif khususnya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik iaitu STEM lah. Dan seterusnya, kita nak menggalakkan pembangunan penyelesaian berimpak tinggi terhadap isu sebenar. Di samping melahirkan generasi muda yang bersedia menghadapi cabaran ekonomi masa hadapan.
0: Ya, baik, yang boleh turut serta dengan program Junior Innovaton ni kan Puan, adakah golongan remaja sahaja dan kini untuk menyertai program ini atau ada yang dah dihadkan tertentu pada ni?
1: Yang terima kasih untuk soalan itu. Sebenarnya program yang menarik tentang program ni, dia terbuka kepada semua murid di Malaysia yang berumur seawal 7 tahun hingga 17. Jadi penyertaan wajib secara berkumpulan yang terdiri daripada 3 orang murid bersama seorang guru pembimbing daripada sekolah yang sama. Dan sekolah dibenarkan menghantar lebih dari satu projek. Itu yang menarik. Kita boleh hantar seberapa banyak penyertaan.
0: Baik, cikgu ni senyum lebarlah ni sebab anak-anak murid dia semua potensi kan, berpotensi untuk ke arah kiranya kreativiti ni kan. Baik, jadi nak tahu jugalah dari segi bentuk pertandingan itu Puan. Jadi apa agaknya aktiviti yang akan dijalankan?
1: Okay, untuk pertandingan ini, peserta perlu membangunkan idea atau projek inovasi yang mampu menyelesaikan isu atau cabaran tertentu. Jadi bagi bagi tujuan penyertaan dalam pertandingan ini, peserta perlu menghantar slide, pembentangan dan video penerangan prototipe ataupun idea inovasi selewat-lewatnya pada jam 12:30 hari 10 Ogos 2026 iaitu pada hari Isnin. Penilaian akan mengambil kira aspek kreativiti, kebolehlaksanaan, impak kepada masyarakat serta potensi untuk dikembangkan pada masa hadapan.
0: Ya, baik. Jadi untuk seterusnya sebenarnya banyak lagi nak tanya ni Puan. Di apapun kita rehat sekejap, kita dengar lagu dulu dan pendengar semua jangan ke mana-mana, tahu hidangan. Dogori FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, pertemuan yang tidak diduga, makanya untuk pertemuan kali pertama jualah untuk Ayu bersama dengan Puan Nurul di depan mata. Baik, Puan. Jadi untuk program petang ini kan berkenaan dengan Junior Innovaton 2026. Tentunya pendengar nak tahu untuk kiranya menyertailah kan program ini. Mengapa pelajar itu seolah macam kiranya perlu kena masuk? Kalau tak join ni macam rugi. Kenapa Puan? Apa kelebihan dan istimewanya?
1: Okey, untuk program ni dia bukan sekadar pertandingan. Sebenarnya dia juga adalah satu platform pembelajaran yang membolehkan peserta satu mengembangkan kemahiran kepimpinan dan bekerja berpasukan. Selain daripada meningkatkan kemahiran komunikasi dan pembentangan, pelajar juga akan dapat pendedahan kepada proses inovasi. So dia bukan sekadar pertandingan je. Dia akan ada proses di mana pelajar akan belajar macam mana nak bangunkan idea di samping membina keyakinan diri dan daya saing di peringkat yang lebih tinggi. Jadi yang menariknya sebenarnya pertandingan ini dia menawarkan hadiah yang lumayan sebenarnya. Pemenang utama iaitu berupa wang tunai berjumlah RM40,000 beserta trofi dan sijil pencapaian. Manakala 50 pasukan yang terpilih saja ni, bukan benar lagi, terpilih ke peringkat seterusnya walaupun tidak memenangi tempat pertama hingga kelima, tetapi akan menerima hadiah sagu hati berjumlah RM5,000 beserta trofi dan sijil pencapaian. Jadi yang menarik tahun ni juga, kita ada pihak penganjur ada memperkenalkan anugerah khusus bagi murid berkeperluan pendidikan khas, iaitu MBPK, yang peserta ni akan menerima wang tunai berjumlah RM8,000 berserta trofi dan sijil. Jadi memang lumayan sebenarnya kalau menyertai pertandingan ini.
0: Wow. Dan kalau kita menyertailah kan adik-adik kita semua ni, jadi manfaat yang diperolehi oleh peserta yang melibatkan dirinya untuk pertandingan ini.
1: Okay. Selain daripada memanglah pengalaman yang berharga kan, peserta juga berpeluang seperti saya sebutkan tadi tu, dia sebab dia satu proses yang mana peserta dia akan dapat membina idea, tapi mereka juga akan mendapat bimbingan daripada mentor dan pakar industri. So peluang daripada pakar industri ini yang sebenarnya bukan mudah kita nak dapat akses kepada pakar industri. Selain daripada itu, boleh juga mengembangkan idea inovasi mereka ke peringkat yang seterusnya, di samping membina jaringan beserta bersama peserta dari seluruh negara lah, macam networking lah kan, dan mendapat pengiktirafan dan penghargaan atas usaha serta kreativiti mereka. Jadi saya harap dengan macam kita promosi ni, ramailah nak membuat pendaftaran kan. Jadi antara cara lah sebenarnya boleh mendapatkan maklumat ni, khususnya pihak sekolah, guru dan murid boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai syarat penyertaan, tarikh yang penting dan juga proses pendaftaran melalui portal rasmi program, iaitu https://juniorinnovaton, saya je, juniorinnovaton@rtm.gov.my. Selain itu, maklumat lanjut juga boleh diperoleh daripada saluran Telegram Junior Innovaton.
0: Ya, baik. Jadi kepada adik-adik yang berminat untuk menyertai pertandingan ini bersama dengan program Junior Innovaton 2026 seperti mana yang Puan Nurul kongsikan. Ada nombor tak yang yang boleh dihubungi Puan?
1: Oh, kalau setakat ini nombor dan segala maklumat tu sebenarnya ada dekat portal dia.
0: Masuk je dalam tu.
1: Masuk je.
0: Tekan je lah pautan tu kan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi sekarang ni semua di hujung jari sahaja. Apa nak susah kan? Pegang telefon boleh jumpa dah.
1: Betul.
0: Baik Puan, untuk program Junior Innovaton 2026 kali inilah kan, ini kali yang keberapa kalau Puan tidak keberatan?
1: Oh, ini sebenarnya dah beberapa kalilah sebenarnya. Dan yang menariknya program ini sebab dia ada lintas langsung dari RTM. Jadi yang menang tu ada peluang untuk ke pentas RTM.
0: Masya Allah. Baik, jadi kepada adik-adik semua, jangan lepaskan peluang. Maknanya sama-samalah kan sertai pertandingan Junior Innovaton tahun 2026 ini. Baik, jadi Puan, sebelum Puan meninggalkan saya di sini sebab banyak lagi kan, ya, kan? Tugasan yang harus Puan selesaikan. Tapi untuk hari ini pun cukup bertuah sebab Puan sempat meluangkan masa bersama-sama. Betul. Baik, jadi harapan Puan sendirilah kan terhadap penganjuran Junior Innovator 2026 kali ini.
1: Okay. Pertama sekali untuk dari pihak kementerian sendirilah, Kementerian Ekonomi, sebenarnya berharap program ini dapat melahirkan lebih ramai bakat muda yang berfikiran inovatif, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekonomi berasaskan inovasi dan teknologi. Tapi pesanan saya lah sebagai sebenarnya warga guru kan, kepada ibu bapa dan juga anak-anak murid ni semua di seluruh Malaysia ni. So sama ada anda di bandar, kawasan desa, di sekolah harian, college vocational mahupun MRSM, inilah pentas untuk anda membuktikan kemampuan diri. Jangan takut untuk berfikir di luar kotak. Jangan ragu-ragu dengan idea anda rasa kecil, kerana setiap ciptaan yang hebat di dunia ini sentiasa bermula dengan idea yang kecil. Bermula dengan yang kecil. Jadi antara perkara pertama yang boleh buat, cari isu di sekeliling anda, berbincang dengan rakan-rakan serta guru pembimbing, dan bentuklah jalan penyelesaian kreatif melalui inovasi. Gunakan peluang pendaftaran yang terbuka ini dengan sebaiknya. Rebutlah peluang berharga ini untuk belajar, menimba ilmu pembentangan, menerusi sesi coaching bersama pakar dan seterusnya mengharumkan nama sekolah serta keluarga anda di pentas kebangsaan. Ingat, masa depan teknologi negara berada di tangan anda. Selamat bertanding dan tunjukkanlah daya cipta terbaik anak muda Malaysia Madani.
0: Ya, betul kan? Deh kan, siap bagi tip lagi. Ya. Jadi maknanya ada coach ya, coaching betul. Bukan coaching. Jadi kalau nak nak meluaskan inovasi ni, kita tak boleh manja-manja kucing. Betul. Kita kena berani. Betul. Ya, Puan. Baik Puan, satu lagi pesanan ataupun ucapan daripada Puan kan, 1 Ogos ini Negeri Sembilan memilih. Ucapannya silakan.
1: Baiklah, kepada untuk PRN Negeri Sembilan ya. Kita mempunyai ruang dan peluang, buatlah pilihan yang bijak.
0: Ya, baik. Selamat mengundi.
1: Ya, selamat mengundi.
0: Baik, terima kasih Puan Nurul untuk perkongsian pada petang ini. Jadi sehingga kita berjumpa lagi, insyaAllah semoga dipermudahkan dan berjalan dengan lancar dan seperti mana yang diharapkannya untuk program Junior Innovator 2026. InsyaAllah. Assalamualaikum Puan.
1: Assalamualaikum.

0: Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Ya baik saudara, dah pun 37 minit petang. Makanya masuk dah pun doket ni saudara. Jadi waktu solat fardu asar hampir tiba. Dan semoga dipermudahkan untuk kita semualah dalam apa jua yang sedang kita tempuh dan kita lakukan sekarang ini saudara. Jadi mentara menantikan waktu solat fardu asar yang akan masuk pada pukul 4:43 minit petang. Tak ada banyak kata-kata yang nak dikongsikan. Siapalah ayo nak bercakap banyak kan. Tapi apa yang dikongsikan ya, kata-kata yang diberikan tak ada lain niatnya. Mudah-mudahan andalah manfaat sesama kita. Jadi dalam kehidupan kita ni sentiasa berputar. Ibarat roda, kata orang ni kan, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Mudah-mudahan kita ini sentiasa diberikan peluang untuk sentiasa mendapatkan yang terbaik dalam apa jua lah yang kita lakukan. Selagi hayat dikandung badan, mudah-mudahan sentiasa mengiringi kehidupan kita adalah keberkatan. Keberkatan dalam mencari rezeki, keberkatan dalam hubungan sesama insan, supaya kita tidak menyakiti sesiapa dan saling mendoakan sesama kita. InsyaAllah. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kita.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
0: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ شريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Syukur Alhamdulillah. Sedara, pada pukul 4.43 minit petang masuklah sudah waktu solat padu asar bagi Seremban. Baiklah, tepat pukul 5 kita akan tori ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tori Tongah, Nokori FM, ingat sampai bila-bila.

0: الله أكبر.
1: نجري أف أم.
2: Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Jadi saudara-saudari, saya nak tekan gitu saja. Saya nak tekankan message pertama aja bersyukur. Keduanya menerima kenyataan bahawa kita punya keupayaan untuk meningkatkan prestasi kita. Dan ketiganya, lakukanlah sebaik mungkin itu. Saya tegaskan keyakinan saya bahawa Malaysia ini negara bertuah, punya potensi yang sangat besar dan luar biasa. Ada ketika kita melonjak sedikit, ada ketikanya kita izinkan kecurangan, keterlanjuran berlaku sehingga kita dalam keadaan sekarang. Bahawa dalam 20 tahun sementara ada penaikan, ada kemajuan, ada kebaikan, tetapi mendatar dari sudut perbandingan dengan kelajuan perkembangan negara-negara lain. Dan kalau benar mau berjaya, ia mesti bermula dari pimpinan di atas dengan tata kelola yang baik, dengan menghilang

Ya, assalamualaikum. Selamat petang pendengar Negeri FM. Alhamdulillah kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Untuk petang ini jam yang keempat dah pun 5.09 boleh minit petang. 92.6, 95.7, 107.7. Jadi ada tiga gelombang siaran Negeri FM. Makanya pilih salah satu. Jadi pendengar pun boleh kongsikanlah, bagi tahu dengan kami kan. Bagi tahu ke Ayo ni ha, entah ke WhatsApp konti tu. Siaran elok jajak ai ha ke kawasan se. Mana kawasan ni tu?

Baiklah, untuk petang inilah kan Ayu nak buka talian sekejap, boleh ke? Nak minta pendengar bori pantun-pantun mengajak semua ni keluar mengundi nanti. Boleh? Sebab dah roket dah ni ha. Hari ni Rabu, kami apa tu Jumaat, Sabtu 1 Ogos kan. Jomlah kita berikan pantun untuk mengajaklah semua ni keluar mengundi mengikut kreativiti pendengar sendiri. Maunkah? Kalau jadi kau akan jadi, kalau tak jadi makanya kita berikan jadi. Jadi boleh telefon 675-3166 675-3177. Sajalah petang ini kan. Makanya manalah tahu kiranya kau ada joki pendengar, salah satu pantun pendengar itu boleh disiarkan di Negeri FM. Sementara kiranya apa kata nak menuju ke hari mengundi tu, kita tak tahu. Pemantun yang terbaik kau kan, penerbit pilih nanti. Makanya kongsikan dengan ayah ya, berilah pantun itu ha. Contohlah contoh ya. Petang hari mencari kelapa, daun ni pula dibuat lidi. Wahai pendengar, 1 Ogos jangan lupa ramai-ramai keluar mengundi. Macam mana bunyi? Bagi ke ayah dong eh. Teleponnya 675-3166 675-3177.

0: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah pendengar semua, ayo tahu petang ini anda yang sibuk, anda yang tidak, makanya jangan duk entok-entok, telefonlah ajak ni, jangan ditolak. Di talian, halo, siapa dia tu?
3: Kak Lina Ita.
2: Baik, tahu ikan bantunnya.
3: Okey. Petang-petang duduk di pintu.
2: Macam mana petang duduk pintu, betul?
3: Petang-petang duduk di pintu. Sambil melaut, ngaut. Daun apa punya puli di.
2: Betul?
3: Jangan lupa hari Sabtu. Kita semua pergi mengundi.
2: Tu dia sekali lain. Ni kangah dia sangkut-sangkut.
3: Petang-petang duduk di pintu. Okey, dengar tak?
2: Dengar tahu kan.
3: Sambil mengaut, itulah kadang-kadang keluh boleh dah. Petang-petang duduk di pintu sambil kita mengaut lidi. Jangan lupa hari Sabtu kita sama turun pergi mengundi.
2: Aku nak terima kasih Kang.
3: Kak Ina hitam tau.
2: Kak Ina kan. Kak Ina Rempeyek. Terima kasih Kak Ina ya jajak pantunnya.
3: Okey. Terima kasih ya, Neng. Okey.

0: itu deh. Ha, ngabanya lagu tu. You need me, I don't need you. Kata Ed Sheeran. Itu macam mana tu, tu? Bila nak selesai cerita itu kan? seorang korban polu, seorang ngabakan tak nak pula. Tak polu kata. Eh lah. Dah pun 5.36 minit potang. Di talian dah ada dah. Hello, Nogori FM. Siapa dia tu?
1: Yo, Lee kat sini. Nak bagi pantun kula mengundi.
0: Silakan Lee. Lee kat mana? Kau bakan toboh dulu.
1: Oh, toboh dulu. Saya daripada Jompo.
0: Okey, sila.
1: Daripada Padang.
0: Baik, silakan.
1: Ya, Laksa Johor tiada tandingan. Warisan lenda dikenang selalu. Ayolah pulang membawa harapan. Makmulah negeri bertambah maju.
0: Cantik, terima kasih Lee. Yang lain mana? Yang lain ada lagi ke? Baik Mentaro, ayo menantikan. Ayo kongsikan sikit informasi untuk pandangan semua. Mentaro menantikan telefon tu. Ha, okay. 6753166 atau 6753177. Baik saudara, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memperketat kawalan aktiviti pendakian di seluruh negara termasuk menghadkan day hike atau compressed hike di kawasan pergunungan berisiko tinggi bagi mengurangkan risiko kemalangan dan kos operasi mencari dan menyelamat SAR. Di talian, halo, siapa dia tu? Nagori FM. Putui, halo.
2: Saya ni Amran bin Muhammad Johari.
0: Baik, Amran Muhammad Johari dari mana?
2: Dari Linggi Pasir Panjang.
0: Kawasan ni orang Linggi. Pantunnya?
2: Pantunnya, okey. Buah lah, buah Cino. Mari dimasak. Sekawan gulai.
0: Itu dah, sekawan ke sekawah?
2: Sekawah.
0: Sekali lagi.
2: Aduh, ya ini lupa dah apa
0: dia. Okay.
2: Inilah senang ni lah. Kita biru kan lah lagi 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh lah, Nogori FM ingat sampai bila-bila. Dah pun dah 5.38 minit potang. Tu dah biru mata hitamku. Lagu daripada Wing. Kejap lagi menyusul ya. Baik, di WhatsApp konti pun ada juga. Lopeh ni karang. Ayo siakan lah ya. Dengar bahkan anda posanan soro bagi itu tu. Apa pun moncak potang, ngosah moncak eh. Jadi kepada pendengar semua, kita nak mengajak pendengar kawan-kawan yang lain pergi mengundi ya. Nak ingatkan, jangan lupa. Jangan kita kongsikan ya. Parti-parti tak maun. Jangan di

sustainable Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: biru mata hitamku daripada Wings. Ha, bak kata pantun ni. Jadi penonton ni semua, ayo tengah nunggu ni ya. Nunggu untuk semua bagi pantun, ngajak semua pengundi ya. Bukannya pergi ngajak milih parti. Jadi ngajak pergi mengundi, bak kata pantun ni tu kan, pergi ke hutan untuk guru bertapa, kata bertapa seorang diri. Pendengar semua jangan lupa hari Sabtu pergi mengundi. Macam itu. Lain sekali bunyi pembayangnya lebih kurang tapi maksudnya lain. Pergi ke hutan, masuk bertapa, bertapa pula seorang diri. Ini kita bukan nak ngasut siapa-siapa, cuma nak ngajak semua pergi mengundi. Ada ke 675-3166 675-3177. Makanya ada yang hantar pesanan suara dokek lah, dokek WhatsApp konti ni. Jadi co dengar kan macam mana lah tu, siapa agaknya yang mori tu, kita dengar suara siapa lah ni ya.
1: Alanin, bukan tak nak telefon. Tengah driving ha.
0: Oh, kan korang
1: saman sio-sio kan.
0: Okey, baik, faham.
1: Tapi ayo kongsian lah pantun itu bunyi macam ni ha. Cari anak burung kau didi. Guna pengolan penjolok kelapa. Hebohan ondak poing undi. Kat nalan jangan lupa. Terima kasih, Nen.
0: Bye-bye. Yo tak yo pula kan. Heboh nak pergi mengundi. Akad pengenalan pula tak dibawa sekali. Itu semua tak boleh jadi. Ya? Terima kasih, Alba. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

internet perlahan lah kita dayung asalkan sampai lah ke hujung kan. Macam itulah usaha kita ni, usahlah terburu-buru bana. Baik, nampak gayanya tugasan saya dah pun selesai. Terima kasih kepada semua pendengar yang spotting yang minta je bari, asal panggil je sampai, asal suruh je buat. Tu deh, itulah deh pendengar Nogori FM yo. Terima kasih lah pantun-pantunnya yang banyak kiranya memberikan pantun, mengajak semuanya pergi mengundi. Jangan lupa hari Sabtu ni, ya, jadi sentiasa persiapkan diri. Kita bongkar pagi-pagi seawal boleh kita pergi. Jangan lengah-lengah takut nanti kelain pula jadi. Sebab apa kan? Kita takut. Yalah, maknanya kalau semua bersikap macam kita kan, main tangguh-tangguh, potang karang lah, potang karang lah. Ingatkan kita seorang je yang nangguh sampai ke potang. Kosan ni ramai yang menangguh sampai ke potang. Apa nyudahnya sosak. Lepas tu pula masuk pun terhad, kata dah selalu, apa dah kiranya tamat. Kita tak nak lah kan. Pusat mengundi pun tutup. Togah adik kita tadi tu menanti-nanti melengah-lengah, penyudahnya menganggur. Itu kita tak nak. Kita elakkan sebolehnya. Kono poi awal lah, keluar awal. Dah tak ada apa hal lah, kecuali kalau betul-betul hal penting tu selesai lah dulu kan. Sebabnya masa tempoh dari pagi bawa ke petang itu, kita boleh lah apa kata orang, anjak-anjak kan. Yang mana boleh selesai pagi, kita selesai pagi. Yang mana boleh selesai petang, kita selesai petang. Kita yang adjust tu semua. Apapun, Lopin ni akan bersama dengan DJ Has akan menemankan pendengar sehingga pukul 2 oleh tengah malam. Makanya sampai di sini aja tugasan ayo. Mohon maaf banyak-banyak jika ada terkasar bahasa terlebih caro ko sepanjang ayo menjalankan tugasan kan. Almaklumlah ayo ni insan biasa, baik salah tak sengaja, baik yang terbaik sentiasa mencuba. Apa-apapun, maafkan ayo ya. Lagi satu nak ngobakan kepada pendengar semua, sentiasalah jaga diri, jaga kesihatan, jaga sesama kita ya, saling hormat menghormati sentiasa ada. Salam sayang semua, insyaallah bersama lagi hari Jumaat masanya dan waktu yang sama pukul 2 ya. Esok ayo tak ada. Selamat mendengar Nogori FM ya. Assalamualaikum. Salam sayang semua. Bye bye.

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar pendengar setia Negeri FM? Semoga semuanya sehat dan dipermudahkan segala urusan petang ni. Terima kasih kerana terus bersama dengan Negeri FM. Sama ada masih di atas jalan raya, baru habis kerja, sedang melakukan aktiviti riadah petang atau santai bersama keluarga. Nak ucapkan terima kasih juga kepada DJ Nenta Babu yang telah menemani anda dengan moncak petang tadi. Kini bermula jam 6 petang hingga 12.30 malam. Saya Has akan bersama dengan anda dalam segmen Ekspresi Negeri FM. Petang ni kita santai-santai dengan lagu yang terbaik, info semasa dan perkongsian menarik khas untuk anda. Terus bersama Negeri FM dengan tiga frekuensi kita, 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream kami menerusi RTM Klik. Temukan lagu dalam jam yang pertama daripada Mila Jirin, Tersimpan Dalam Hati. Dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: baju batik. Nih, kalau pergi ke pusat mengundi tuh, jangan pula pakai baju batik. Nilai satu, semak dulu.
1: Wan undi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana ya.
1: Okey, boleh Wan. Nanti saya tolong ya.
0: Nilai satu, ni kalau nak pergi mengundi sok, ingat tu, jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan?
0: Mana boleh? Kau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu belian Wan tukang susu telur gula mah ya.
1: Okey Wan, okey
0: Wan. Nah, berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan 8 Wan.
0: Kita keluar ngundi ya.
1: Okey Wan.
0: Nanti hantar Wan ya.
1: Ya baik Wan, kita pergi sama-sama ya.
0: Saluran dah jumpa, saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah belum lagi kan saya tengok ya.
0: Ayo. Tengok apa jalan ni kan.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam segmen Ekspresi. Dengar semua, bila tiba musim pilihan raya ni, setiap undi yang kita berikan sebenarnya membawa harapan untuk masa depan negeri dan negara. Kalau anda dah berdaftar sebagai pengundi, pastikan anda semak pusat mengundi, saluran mengundi dan waktu mengundi lebih awal. Pada hari mengundi nanti, jangan lupa bawa MyCard sebagai pengenalan diri. Semasa berada di pusat mengundi, patuhilah arahan petugas SPR. Beratur dengan tertib dan jangan ambil gambar kertas undi atau berkongsi pilihan undi di dalam saluran mengundi. Yang paling penting, buatlah pilihan dengan tenang dan berdasarkan maklumat yang sahih. Bukannya kabar angin atau berita yang belum tentu benar. Ingat, mengundi bukan sekadar hak, tetapi juga tanggungjawab kita sebagai rakyat. Gunakan hak itu dengan bijak demi masa depan Negeri Sembilan. Baiklah, saya hiburkan anda dengan lagu seterusnya daripada Kelangit. Kau bersama dia, dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi Negeri FM. Pendengar semua, ada berita baik buat warga Negeri Sembilan, khususnya di sekitar Nilai, Labu, Seremban 2, Sendayan dan kawasan yang berhampiran. Kerajaan merancang membina Hospital Bandar Enstek yang dijangka mula beroperasi menjelang 2032 dan bakal memberi manfaat kepada kira-kira 700,000 penduduk. Pembinaan dijangka bermula seawal 2028 dengan kapasiti hospital yang akan ditingkatkan secara berperingkat sehingga 500 katil apabila siap nanti. Ianya dapat mengurangkan kesesakan di Hospital Tuanku Jaafar serta memudahkan orang ramai mendapatkan rawatan. Semoga usaha ini memberi lebih keselesaan dan kemudahan kepada rakyat Negeri Sembilan. Baiklah, selepas ini saya bawakan lagu daripada Renima, Tuhan Jagakan Dia. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu dendangan daripada Nabila Maharani dengan Ayang, membawa kita ke 6.51 minit petang. Apa khabar pendengar Negeri FM? Di mana juga anda berada, semoga hari ini dipermudahkan dan sentiasa dalam lindungannya. Buat muslimin dan muslimat, Waktu azan maghrib bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.27 minit malam. Semoga kita sama-sama dapat menunaikan solat dan meraih keberkatan. Yang masih mandu tu berhati-hati di jalan raya dan utamakan keselamatan. Kita layan dulu lagu dendangan daripada Aida Jebat dengan Temberang. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau jodoh nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik para pendengar, harapnya semuanya berjalan dengan baik malam-malam ni lepas maghrib. Mungkin ada yang masih santai bersama keluarga, ada yang baru selesai makan malam, dan mungkin juga ada yang sedang bersiap-siap untuk mulakan rutin esok. Mungkin ada mak-mak ke bapak-bapak tengah gosokkan baju anak untuk ke sekolah esok, ataupun tengah buat laundry. Waktu malam ni memang masa yang sesuai untuk kita berehat seketika, luangkan masa dengan insan yang tersayang, tenangkan fikiran dan kumpul semangat untuk hari esok pula. Apapun yang anda lakukan malam ni, terima kasih kerana memilih Negeri FM menemani waktu anda. Baiklah, layan dulu lagu daripada Ira Milpan, Retak Hatiku. Dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila buat muslimin dan muslimat. Waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.40 minit malam. Semoga kita sama-sama dapat menunaikan solat dan meraih keberkatannya. Yang masih mandu, berhati-hati di jalan raya dan utamakan keselamatan. Boleh dengar kita kat kereta. Selepas ni kita dengarkan lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo. Ingat sampai bila.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih bertemankan khas dalam ekspresi Negeri FM. Buat pendengar setia Negeri FM, semoga anda terus kekalkan frekuensi radio anda bersama dengan khas walau di mana saja anda berada. Sementara lagi, kita akan ke bilik berita utama 9 malam dari Angkasa Puri untuk kita ikuti perkembangan berita terkini dari dalam dan luar negara. Selepas berita nanti, saya akan kembali menemani anda dalam segmen ekspresi malam dengan pelbagai perkongsian menarik dan lagu-lagu terbaik. Sebelum tu, kita dengarkan lagu daripada Yoni Boy featuring Kai Deva dengan sendiri. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Saya saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila, masih bertemankan khas dalam segmen ekspresi. Terima kasih kerana terus setia menemani malam ni, sama ada di rumah di masih memandu atau sedang lepak-lepak santai. Jangan lupa follow dan like semua platform media sosial rasmi Negeri FM untuk pelbagai info, aktiviti dan perkongsian menarik. Kalau nak request lagu, kirim ucapan atau berkongsi cerita, WhatsApp saja saya di konti 012-603-0603. Terus bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream kami menerusi RTM Play. Saya nak mulakan malam ni dengan lagu pertama daripada Hakim Rusli, Kawin Dua. Kita dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Teha?
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ah, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh. Ah,
0: nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Ah. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Mula, Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan?
0: Mana boleh? Kau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, ma, ya?
1: Okey, Wan. Okay, Wan.
0: Berapa bulan mengundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar mengundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan.

Nabila Razali. Tumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has dalam ekspresi. Pendengar semua, ada satu berita yang cukup positif untuk industri seni tempatan. RTM menerusi Minal FM kini melancarkan program pemerkasaan industri kreatif India tempatan sebagai usaha membantu lebih ramai penggiat seni India mengembangkan bakat dan karya mereka. Melalui program ini, artis serta penggiat industri kreatif berpeluang mendapatkan pendedahan tentang latihan, pembiayaan, hak cipta dan pelbagai sokongan daripada agensi seperti Finas, MyIPO, MYCV dan IPTA. Pada masa yang sama, Minal FM turut menggalakkan lebih banyak lagu-lagu tempatan khususnya dalam bahasa Tamil dihasilkan untuk disiarkan ke platform mereka. Ini sekaligus membuka lebih banyak ruang kepada bakat baru untuk berkarya dan dikenali ramai. Mudah-mudahan usaha seperti ini akan terus menyemarakkan industri kreatif negara dan memberi peluang kepada lebih ramai anak seni tempatan untuk melangkah lebih jauh. Malam-malam ni kita layan lagu Bulan Merindu, Cici Farhamidah, dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: warisan seni Tan Sri Piramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi Negeri FM. Pendengar semua, berita gembira buat peminat bola sepak negara. Harimau Malaya terus menunjukkan aksi yang meyakinkan apabila berjaya membelasah Laos 4-0 dalam saingan kumpulan B Piala ASEAN 2026. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata kemenangan ini memang memberi suntikan semangat kepada pasukan, tetapi pemain tidak boleh terlalu selesa kerana cabaran sebenar menanti mereka. Sabtu ni Harimau Malaya bakal berdepan Thailand, juara 7 kali kejohanan, dalam perlawanan yang cukup penting untuk menentukan kedudukan teratas kumpulan. Dalam perlawanan menentang Laos, Kapten Paulo Josu membuka jaringan manakala pemain muda G. Pavitran turut mencuri tumpuan apabila menciptakan 2 bantuan gol dan dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan. Jadi sama-sama kita doakan semoga Harimau Malaya terus beraksi cemerlang dan membawa pulang satu lagi kemenangan untuk Malaysia. Baiklah, kita layan dulu lagu daripada Aina Tasnim featuring Alif Slik, Pergilah. Kita dengarkan sama-sama Negeri FM. Ya, sampai bila-bila.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam segmen Ekspresi. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya malam ni, walau di mana saja anda berada. Sebentar lagi kita akan bersama bilik berita utama 11 malam dari Angkasa Puri yang akan bawakan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Jadi jangan ke mana-mana, selepas berita nanti saya akan kembali menemani anda dalam jam yang terakhir segmen Ekspresi dengan lebih banyak lagu dan perkongsian menarik. Sebelum tu kita layan dulu lagu daripada Liza Hanim, Siapa Sangka, Siapa Menduga. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Isu tabung haji amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafika Arif dalam Utama 11 Malam.

0: PRM, UMNO, Bank Negara, semua tergesat. Dan kalau ada bukti, dakwah, dia masuk mahkamah dan dia masuk penjara bersalah.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pada masa sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyambut baik pendedahan laporan RCI berkaitan tabung haji. Langkah tersebut bukti komitmen kerajaan terhadap prinsip ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik. Jelasnya, laporan itu juga adalah peluang baik untuk memperkukuh institusi berkenaan agar terus diyakini pendeposit serta kekal sebagai peneraju pengurusan haji negara. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
2: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
1: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Malaysia, Thailand menyatakan komitmen berterusan memperkukuh kerjasama pertahanan dan kepentingan strategi bersama bagi memastikan keamanan, kestabilan serta kemakmuran serantau kekal terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perkara itu dicapai menerusi pertemuan dua hala beliau dan Menteri Pertahanan Thailand, Lieutenant General Adul Bontom Jarun. Dalam pertemuan itu, kedua-dua menteri berkenaan turut berkongsi dan bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa situasi di selatan Thailand serta memberi jaminan untuk terus bekerjasama rapat bagi kepentingan bersama. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, amalan sogokan kepada pengundi sepanjang tempoh kempen perlu ditolak dan tidak sepatutnya berlaku. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Sementara itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Al-Zafni Ahmad memaklumkan, tiga kertas siasatan dibuka semalam berkaitan dakwaan kesalahan sepanjang kempen termasuk satu kertas siasatan berkaitan kesalahan penyokokan. Turut senada dengan isu berkenaan, Menteri Komunikasi yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Fahmi Fadil, tegas beliau PH tidak akan bertoleransi terhadap sebarang bentuk sogokan atau rasuah. Katanya fokus parti adalah penampilan calon yang berprestasi, berkeupayaan serta mempunyai kemampuan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi berkata PH akan terus memperhebat gerak kerja kempen termasuk mengadakan siaran langsung di platform TikTok selama lebih 24 jam bagi mendekati pengundi muda menjelang hari pengundian Sabtu ini. Katanya semua calon yang bertanding bawah parti itu akan terus berusaha bagi memastikan kemenangan gabungan itu termasuk 16 kerusi ditandingi PKR. Sementara itu, KTMB akan menyediakan perkhidmatan tambahan bagi KTM komuter dan perkhidmatan tren elektrik ETS selama 3 hari. Bermula Jumaat ini sempena PRN Negeri Sembilan. KTMB dalam kenyataan yang dikeluarkan menyatakan inisiatif itu bagi menampung peningkatan jumlah penumpang khususnya pengundi yang ingin menunaikan tanggungjawab masing-masing. Berita seterusnya. Lebih 4,000 pekebun kecil persendirian menerima manfaat program insentif pembiayaan tanam semula sawit pekebun kecil setakat 30 Jun lalu. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, program itu membantu pekebun kecil melaksanakan penanaman semula pokok sawit sekaligus meningkatkan produktiviti ladang, hasil pengeluaran dan pendapatan mereka. Penubuhan AI Malaysia Berhad disifatkan sebagai langkah strategi dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara. selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
3: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
1: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Luar negara, Amerika Syarikat akan memperhebat serangan ke atas Iran susulan serangan peluru berpandu terhadap pangkalan tenteranya di Jordan. Saluran berita Fox News melaporkan Presiden Donald Trump menggunakan kata-kata kesat bagi menegaskan kenyataannya itu. Sementara itu, pejabat Presiden Iraq mengecam pengeboman yang menyasarkan pangkalan Hashid al-Shabi. Serangan itu disifatkan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iraq yang menyasarkan institusi rasmi negara. Iraq turut menolak penggunaan wilayahnya untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara jiran. Sukan bola sepak, Stadium Lika sekali lagi dipilih sebagai lokasi saingan kumpulan A pusingan kelayakan Liga Juara Wanita AFC bulan depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah, Samsudin Muhammad Shah berkata, pusingan kelayakan itu membabitkan empat pasukan iaitu Tuan Rumah Sabah FA, East Bengal FC dari India, Rovers FC dari Guam dan Rajshahi Stars FC dari Bangladesh. Ini kali kedua Sabah dipilih sebagai Tuan Rumah selepas kali pertama pada 2024. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam jam yang terakhir untuk ekspresi Negeri FM. Pendengar semua, kalau sebut nama Datuk Yusri Abdul Halim, mesti ramai yang terus teringat lagu-lagu yang pernah menjadi siolan satu ketika dulu. Dia kan KRU. Berita baik buat peminat, selepas lebih 20 tahun tidak tampil dengan album solo, akhirnya Yusri kembali dengan album baru berjudul Eternal. Album ini memuatkan 6 buah lagu dengan kebanyakannya merupakan hasil ciptaannya sendiri. Menariknya, beliau turut berkolaborasi bersama Lukas Sikta menerusi 2 lagu iaitu Jiwa dan Raga dan Hancur Kecewa. Menurut Yusri, album Eternal bukan sekadar menghimpunkan lagu-lagu baru tetapi membawa kisah yang dekat dengan kehidupan kita tentang cinta, kehilangan, keluarga, cabaran hidup dan bagaimana kita bangkit semula selepas melalui saat-saat sukar. Album ini juga menjadi tanda perjalanan baru dalam kerjaya seninya, membuktikan bahawa walaupun masa berlalu, semangat untuk terus berkarya masih utuh. Kalau anda rindu dengan sentuhan muzik Yusri, bolehlah dengarkan album Eternal yang kini boleh di-stream di semua platform digital. Baiklah, kita layan dulu lagu daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka, dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja ekspresi bersama dengan Has untuk malam ni. Terima kasih kerana setia menemani Has walau di mana saja anda berada. Jika ada yang baik sepanjang siaran, syukur alhamdulillah. Andai ada kekurangan dan ketelanjuran kata, saya mohon maaf. Yang baik datang daripada Allah SWT dan kurang daripada diri saya. Sebelum mengundur diri, saya akan mainkan sebuah lagu daripada Hazami, Sonata Musim Salji. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, geng burung hantu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal, menemani anda selama 6 jam sehingga ke 6 pagi nanti. Kepada semua pendengar Nasional FM, walau di mana anda berada, hari ini Khamis 30 Julai 2026. Selamat malam. Malam masih muda. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Balik tengah malam ni, biar lambat, asal selamat. Bagi yang menyambut hari lahir hari ini, seperti biasa,

to you. Selamat hari lahir kepada anda. Berapa usianya tu? Tak kisahlah berapa pun ya. Usia tu hanya sekadar angka. Jangan leka dengan kehidupan. Sentiasa memilih untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga dipanjangkan usia, dipermudahkan urusan, dimakmurkan segala doanya. Amin. Baiklah, jom segarkan mata, layan lagu-lagu menarik Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Click.

Pening, pening, pening, pening. Ha, tapi jangan pening-pening. Kita kena teruskan hari kita sebab malam ni masih muda. Okey, sedikit perkongsian untuk geng burung hantu. Tahukah anda, burung hantu sebenarnya antara haiwan yang paling unik di dunia. Kerana apa? Kerana ia berbeza dengan kebanyakan burung lain. Burung hantu tidak tidur pada waktu malam. Ini kerana haiwan ini adalah jenis nocturnal, iaitu haiwan yang aktif pada waktu malam untuk memburu makanan dan akan berehat atau tidur pada waktu siang. Apa yang menjadikan burung hantu ni begitu hebat? Kerana haiwan ini mempunyai mata yang besar, mampu melihat dengan jelas dalam keadaan gelap walaupun cahaya sangat sedikit. Ia juga mempunyai pendengaran yang sangat tajam, mampu mendengar pergerakan haiwan kecil walaupun berada di bawah rumput atau daun kering. Cara terbang dia juga, haiwan ini adalah sangat senyap, boleh menghampiri mangsa tanpa disedari. Begitulah sedikit fakta menarik mengenai burung hantu. Sebabkan burung hantu ini sangat istimewa, cekap dan tangkas, seperti anda yang sedang memandu di waktu malam ini, terus luncur dengan fokus yang baik, semoga sampai ke destinasi hendaknya. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ramai yang menganggap berjaga waktu malam atau kurang tidur itu adalah perkara biasa. Tapi tahukah anda bahawa kurang tidur sebenarnya boleh memberi kesan kepada kesihatan? Apabila kita tidak dapat tidur yang mencukupi, hormon dalam badan akan berubah. Apa hormon tu? Hormon leptin yang memberi isyarat kenyang akan menurun, manakala hormon ghrelin yang merangsang rasa lapar, tu yang kita tengah-tengah malam ni sambil-sambil layan TV, layan movie, ada sebelah bersama-sama dengan kudap-kudapan, ada cari burger pula kita kan. Dalam jangka masa panjang sebenarnya boleh meningkatkan risiko obesiti. Bukan itu saja, walaupun hanya kehilangan tidur selama satu malam, ia sudah cukup untuk menjejaskan tumpuan, melambatkan masa tindak balas, mempengaruhi keupayaan keputusan dan mengubah mood seseorang. Perkongsian ni bukan untuk anda, bukan untuk ajak anda tidur tapi untuk kita sama-sama ingat mengingati, bukan semua orang mempunyai waktu kerja seperti orang lain yang boleh bekerja waktu siang, tidur waktu malam. Apa yang kita boleh buat? Kita ambillah tidur sekejap, sekitar 2 ke 30 minit. Ataupun kalau kita yang bekerja malam ni, pastikan kita tidurlah, tidur yang cukup di waktu siang sebelum memulakan pekerjaan. Kurangkan juga pengambilan kafein, terutama pada waktu petang ataupun malam. Jika kurang tidur berlaku secara berterusan, bukannya apa risiko, boleh jadi lebih serius. Semua faktor ni meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kardiovaskular. Itulah perkongsian Hanim sedikit sebagai peringatan untuk kita bersama ni lah kan, yang bekerja malam, geng burung hantu ini. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada lelaki-lelaki idaman semua wanita, juga kepada semua wanita idaman lelaki. Okey, kita kena selama melengkapi kan, saling lengkap melengkapi waktu-waktu pagi ni. Dalam kita berhibur, Hanin juga nak kongsikan sedikit perkembangan berita berkaitan tentang individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji TH berdasarkan penemuan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RIC yang didedahkan hari ini akan dibawa ke muka pengadilan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa bertanggungjawab. Begitulah antara perkembangannya kan. Salah satu juga perkembangan berita berkaitan tentang polis menumpaskan tiga sindiket pengedaran cecair vape mengandungi dadah sintetik dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai 45.6 juta menerusi tiga operasi khas di sekitar Lembah Kelang, sekaligus membongkar rangkaian yang dipercayai membekalkan vape dadah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik SJSJN Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han berkata, lebih membimbangkan sedikit terlibat dipercayai mempunyai kaitan dengan pengedaran vape dadah kepada pelajar sekolah. Susulan insiden tular membabitkan 7 pelajar sebuah sekolah di Sentul, termasuk 2 yang menerima rawatan kecemasan di hospital selepas dipercayai menghisap vape tersebut. Ancaman penyalahgunaan dadah vape yang disyaki mengandungi cecair dadah vape merupakan satu cabaran baru dalam landscape jenayah dadah negara. Itu antara berita yang Hanim ambil dari berita portal RTM tadi yang sahih, melainkan di RTM. Begitulah perkembangan berita kan, mengikut apa yang jadi tular sekarang ni berkaitan dengan vape lah. Itu adalah isu yang paling mendapat perhatian kerana ia melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Kita kena mengawasi anak-anak kita, kena memberi penerangan, sebab ambilan dadah ini perkara-perkara yang tidak sengaja atau tidak diketahui tentang kesannya, kita kena bagi tahulah kan. Sama-samalah kita ingat mengingati. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

bodoh waktu kita melakukan aktiviti. Ha, contohnya aktiviti hiking ke, berjoging ke, mesti ada kan yang bertemu jodoh dengan cara yang macam tu. Kita ni masing-masing ada hobi, ada hobi untuk kita lakukan sementara kita ada waktu dan kesempatan. Tapi ni nak kongsikan dekat sini adalah aktiviti ataupun hobi yang berkaitan dengan pendakian. Disebabkan keadaan sekarang ni ada kes-kes yang tertentu berkaitan tentang pendakian ni kan, tidak dapat pulang, memerlukan operasi penyelamat. Kini sekarang ini kawalan aktiviti pendakian diperketat di seluruh negara. Kawalan termasuk menhadkan aktiviti day hiking atau compress hike di kawasan pengurusan berisiko tinggi. Langkah ini bagi mengurangkan risiko kemalangan, kejadian pendaki sesat di dalam hutan dan meminimumkan kos operasi SAR. Ha, ya, sebenarnya antara punca insiden sesat di hutan ini, pertama sebab pendaki ini kurang membuat persediaan. Kadang-kadang mendaki hanya mengejar trend media sosial, meneroka laluan baru tanpa kebenaran. Inilah pentingnya aktiviti pendakian ini dihadkan, diperketatkan di seluruh negara. Kerajaan juga sedang membangunkan teknologi keselamatan bersama agensi angkasa Malaysia, seperti sistem pengurusan trek pendakian berasaskan sistem maklumat geografi dan penderiaan jauh. Juga ujian penggunaan peranti menjejak GPS untuk pendaki. Semuanya dilakukan bagi membolehkan anda yang di luar sana melakukan aktiviti-aktiviti hobi anda dengan selamat. Teruskan bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi info menarik yang Hanim ingin kongsikan pagi ini hanya di Geng Borohantu.

Kepada anda yang dalam pemanduan, semoga anda sentiasa fokus, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan depan, juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan, okey. Itulah pentingnya jarak, penghadkan jarak antara kereta depan dengan kenderaan kita supaya kita bersedia walau apa pun yang berlaku. Kadang-kadang kereta depan tu brek mengejut, kan, mungkin kita tak tahu apa yang berlaku di depan lagi, kan. Itulah pentingnya untuk kita jaga jarak dalam pemanduan, okay? Hanya nak kongsikan juga, hormati pengguna jalan raya. Antara tips untuk menghormati antara satu sama lain, sebab kerana apa? Kerana jalan raya bukan milik kita seorang. Sikap bertimbang rasa mampu mengelakkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Contohnya, kita kena hormati rider lah, kan. Rider juga pengguna jalan raya, sebabnya walaupun dia menunggang motosikal, kenderaannya kecil, tapi mereka juga seperti kita, seperti pemandu jalan raya yang lain, perlu dihormati. Lagi satu, kalau kita nak menukar lorong, beri isyarat awal dan beritahu supaya kita tidak menukar lorong tanpa memberi isyarat, kerana ini sangat bahaya. Sebab kadang kelajuan kita, kelajuan kereta belakang tu kita tak pasti, kan. Itu yang boleh membuatkan pelanggaran. Lagi satu, jangan horn berlebihan. Kalau horn tu biar bersebab, sebabnya bila horn berlebihan ni dia boleh mengganggu dan mencetuskan kemarahan. Itulah dia, sebabkan horn ni kita boleh jadi bergaduh, kan, boleh mendatangkan kemarahan. Itulah yang masing-masing nak menunjukkan aksi dekat atas jalan raya tu. Lagi satu yang paling penting, waktu kita mendengar radio mungkin dalam pemanduan kita, pastikan kita juga sentiasa peka kepada siren ambulans, kan. Kadang-kadang kita ni apa tu, leka dengar lagu, dengar pula lagu tu kuat-kuat, tapi kita tak sedar sebenarnya ada isyarat daripada ambulans untuk lalu, kan. Setiap saat untuk ambulans tu adalah sangat berharga. Berikan laluan kerana ia mempunyai tugas yang besar untuk menyelamatkan nyawa. Satu lagi, Hanim nak kongsikan berkenaan dengan parking, kan, dekat RNR ataupun di mana-mana apa tu, parkir kereta, kan. Parkir ni di tempat OKU ni, kita janganlah kita parking kalau kita bukan OKU, sebabnya orang OKU ni memang dihaskan parking dia dekat, berdekatan dengan toilet dan sebagainya, sebab memudahkan pergerakan dia, kan. Hormati hak mereka, jangan ambil hak mereka, itulah yang paling penting. Jadilah pengguna jalan raya yang prihatin dan bertanggungjawab, kerana keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Teruskan hiburan pada pagi ini dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sebentar tadi nyanyian Mamat dari dengan tajuknya Salju di Danau Rindu menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau ikut dekat Jabatan Met Malaysia, tiada amaran ribut peti untuk mana-mana negeri pada pagi ini kan. Semoga keadaan kecerahan dan keadaan yang tidak hujan hari ini tidak mengganggu aktiviti anda, tidak mengganggu perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, Hania juga nak kongsikan sempena PRN Negeri Sembilan hari Sabtu ini, perkhidmatan ETS tambahan diadakan Kereta Api Tanah Melayu telah memberi perkhidmatan ETS tambahan bermula 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Ada 30 perjalanan tambahan, lebih 9,480 tempat duduk. Ini antara inisiatif yang diberi untuk ramai-ramai menggalakkan pengundi, keluar mengundi untuk PRN Negeri Sembilan. Semoga segalanya berjalan lancar hendaknya. Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Seandainya Tuhan mengizinkan nyanyian kumpulan Sting sebentar tadi menghiburkan anda. Baiklah, untuk pagi ini ada pepatah ataupun peribahasa yang Ani ingin kongsikan, iaitu musang berbulu ayam. Ada ke yang tak tahu apa maksud musang berbulu ayam tu? Musang berbulu ayam tu dia semua, tidak semua yang nampak baik benar-benar berniat baik. Itulah maksud dia, maksud peribahasa musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam ini menggambarkan orang berniat jahat tapi menyamar sebagai orang yang baik dan boleh dipercayai. Tapi sebenarnya kan, pernah dengar ke orang kata orang baik dia tak mengaku baik kan? Sebab sebenarnya baik itu sebenarnya datang daripada hati dan perbuatan kita yang konsisten. Baik bukan dibuat-buat ya. Mereka yang musang berbulu ayam ni tadi, mereka datang dengan wajah yang elok, yang tidak menakutkan. Mereka mungkin datang dengan senyuman, peta bercakap, ringan tulang, suka membantu orang, pandai mengambil hati, sentiasa kelihatan seperti orang paling memahami kita lah kan. Antara ciri-ciri yang kadang-kadang yang tak disangka, yang musang berbulu ayam ni terlalu cepat untuk mendapatkan kepercayaan. Cerita berubah mengikut siapa yang mendengar dia. Suka melaga-lagakan orang secara senyap, bersikap baik apabila ada kepercayaan, pentingan menggunakan rahsia orang ketika hubungan bermasalah, kasar pada orang yang dianggap tidak berguna. Macam ada orang yang macam ni, sukar menerima teguran tapi suka menyalahkan orang, sering menjadikan dirinya mangsa untuk meraih simpati. Tapi dalam keadaan yang Hanim kata sekarang ni kan, ramai orang yang mengaku baik ni, tapi janganlah kita sekat jarang, jangan pula curiga kepada semua orang yang berbuat baik. Orang yang ikhlas tu memang tetap wujud. Biasanya kebaikan yang tulen, biasanya itu konsisten lah kan. Walaupun tiada pujian, tiada keuntungan atau balasan, kebaikan tu sentiasa dihulurkan. Itulah sebenarnya orang yang betul-betul baik. Jangan menilai seseorang hanya melalui kata-kata manis. Lihat bagaimana mereka bertindak apabila tidak mendapat apa yang mereka mahukan. Jom kita uji baik ke kawan kita, pasangan kita tu kan. Tapi itulah Hanim katakan, kalau kita berdepan dengan musang berbulu ayam ni, pandai-pandailah kita jauhkan diri. Sebabnya dia tidak menguntungkan pun diri dalam hubungan, sesuatu hubungan ataupun diri kita sendiri. Yang menguntungkan dia je lah yang paling terbaik, dia je lah yang paling betul. Sama-samalah kita ingat mengingkati teruskan bersama Nasional FM, hiburan sepanjang pagi anda, sentiasa di hati Nasional FM.

nyanyian slam, okey, untuk anda geng burung hantu wala di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ada juga dalam hati bertanya, kenapalah kan geng burung hantu hari ini tak live TikTok? Ampun maaf, kerana ketika ini ada masalah capaian internet. Itulah, boleh tinggalkan komen di muka buku Facebook Nasional FM. Saya akan bacakan komen-komen anda di situ. Okey, baiklah. Sekarang ni Hanif nak kongsikan juga khasiat peria katak untuk kesihatan. Ramai yang tidak tahu, peria katak ni sebenarnya banyak manfaatnya. Bila kita sebut pasal peria ni, ramai yang tak suka sebab rasa pahit. Tapi peria katak ni sebenarnya kaya dengan khasiat. Antaranya khasiat-khasiat dia, dia adalah apa? Dia mengandungi satu vitamin lah, ya kan? Yang kaya dengan vitamin yang boleh memberi kesihatan. Dia seperti ulam-ulaman kita makan tu kan? Sebenarnya dia kaya dengan vitamin C tu kan. Lepas tu peria katak ni sebenarnya boleh menjadi penyedap rasa juga. Kalau tak suka makan peria katak tu, kalau ada setengah orang suka apa, rebus ataupun celur sekejap kan, rasa macam rangup-rangup dia juga tu kan. Tapi ada juga yang sekarang ni orang gunakan untuk buat krepek, crispy crunchy tu. Kalau untuk jaga kulit, badan, minum air rebusan peria katak ni tadi, rajin makan sayur dan masak tumis, itulah peria katak ni. Macam-macam sebenarnya kita boleh perbahagaikan rasa dia. Kita boleh ikut kesedapan. Kadang-kadang peria katak ni boleh juga masak lemak, kita kena variasikan supaya dia menjadi sedap. Pahit-pahit tu biasa, tapi dengan masakan kita yang sedap tu, rasa pahit tu sebenarnya boleh menambah selera. Kalau ibu-ibu yang memang hebatlah di dapur, mesti tahu macam mana nak bagi rasa peria katak itu, rasa dia boleh menjadi pahit yang sedap. Itulah Ani nak kongsikan. Peria katak ni sebenarnya banyak kebaikannya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar

Selamat pagi geng burung hantu. Pukul 3:08 minit pagi. Kau kesayanganku sebentar tadi nyanyian screen. Kau kesayanganku semestinya lah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda semua adalah kesayangan saya. Tadi Hani ada cerita jam sebelum ini tentang kebaikan peria katak kan. Kebaikan peria katak tu dia adalah sumber vitamin C tadi Hani kata. Dia baik untuk kencing manis, mengandungi ceratin dan polipeptide P yang bertindak seperti insulin, menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ada satu lagi makanan yang rapat dengan kita yang memberi manfaat besar dalam kehidupan kita. Kalau tak ada dia, memang tak sedaplah makanan kita tu. Apa tu? Bawang. Bawang kan? Siapa yang tak makan bawang? Budak-budak je yang tak makan bawang kan? Bila dah meningkat usia, baru tahu rasa. Sebenarnya bawang tu penyedap rasa dalam masakan. Bawang ni baik untuk kesihatan kerana kaya dengan antioksidan, serat serta sebastian aktif seperti allicin yang membantu melawan penyakit dan melancarkan pencernaan. Kebaikan utama bawang ni, itulah tadi, dia melawan jangkitan. Juga kepada kita ni, kita kena amalkan lah bawang dalam masakan tu kerana bawang ini dia membantu mengurangkan kolesterol serta melancarkan saluran darah, dengan syarat bila kita tumis bawang tu tak banyak sangat lah minyak. Kalau banyak minyak, lain pula lah jadinya kan. Bawang tu baik untuk kesihatan, tapi bila kita salah gunakan, salah masaknya, dia bukan mengurangkan kolesterol, tambah kolesterol lagi ada. Lagi satu, bawang ni dia membantu menstabilkan paras gula dalam darah. Itulah antara makanan kesihatan. Sebenarnya bawang ni rapatlah dengan kita sebabnya bawang tu penyedap dalam masakan kita. Bawang merah, bawang putih, kan? Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

penghantu Nasional FM sentiasa di hati. Hanim ambil sikit peretikan berita dari bernama.com. Perkahwinan di Perlis turun 10%, usia berkahwin meningkat. Betul. Ha. Corak pembentukan keluarga di Perlis mengalami perubahan apabila bilangan perkahwinan berdaftar di negeri itu turun sebanyak 10%, iaitu daripada 1,982 yang direkodkan pada tahun 2020 kepada 1,783 pada tahun 2023. Ha, perkahwinan ni nampaknya semakin lewat. Sebenarnya perkahwinan yang lewat ni dia boleh menangguhkan pembentukan keluarga, kelahiran anak sekaligus mempengaruhi saiz keluarga, kadar kelahiran, bekalan tenaga kerja dan keseimbangan antara penduduk muda dengan warga emas dalam tempoh yang panjang. Jadi apa yang kita boleh buat? Cari-carilah jodoh ya. Okey, yang belum berkahwin, yang dah berkahwin tu hargailah pasangan masing-masing. Yang belum berkahwin, tapi memang sekarang ni kan bila nampak ramai yang kahwin atas daripada umur 25 tahun. Kalau dulu kita kahwin sebelum 25 lah selalunya kan. Bila kahwin lewat tu orang dah cakap kita kalau perempuan andar tu, kalau lelaki bujang telajak kan. Tapi sekarang itu adalah perkara biasa. Jadi jangan segan cari-cari jodoh. Jodoh tu ada tapi kena cari. Jodoh tak datang bergolek ya. Okey, jadi semuanya Hanim doakan supaya mendapat jodoh yang hingga ke akhir hayat. Jodoh yang sesuai, yang dapat membahagiakan kita. Semoga perkahwinan kita kekal ke akhirnya kan. Itulah harapan setiap kali bila ada pengantin baru mendirikan rumah tangga. Semoga kekal hingga ke jannah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

aku. Baiklah, geng burung hantu, Hanim nak ajak anda sama-sama dengan Hanim. Pernah tak kita terhenti sejenak bertanya kepada diri sendiri, siapa kita untuk 10 tahun akan datang? Mungkin ada yang membayangkan diri kita jadi usahawan yang berjaya, miliki kerjaya yang diimpikan, rumah idaman, keluarga yang bahagia. Mungkin ada juga yang inginkan mengembara ke serata dunia. Apa juga impian anda, jangan takut untuk berangan. Kerana apa? Kerana berangan itu percuma. Memang dia percuma, tapi impian hanya akan menjadi kenyataan apabila disertakan dengan usaha, ilmu dan kesungguhan. Setiap kejayaan bermula dengan sebuah impian. Betul kan? Apa yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya? Kerana mereka tidak pernah berangan. Bukan sebab mereka tidak pernah berangan, tapi kerana mereka berani bertindak untuk merealisasikan angan-angan itu, impian itu. Hari ini kalau kita baru bermula, jangan rasa terlalu lambat. Kalau kita pernah gagal, jangan anggap semuanya dah berakhir. 10 tahun akan datang, masih belum ditulis. Kitalah yang mencorak kisah itu melalui setiap pilihan dan usaha yang kita lakukan bermula dari hari ini. Jadi luangkan sedikit masa pagi ini, bayangkan kehidupan kita 10 tahun akan datang. Tanya pada diri sendiri, apa satu langkah yang kecil kita boleh lakukan hari ini untuk menghampiri impian tu? Kerana impian tanpa tindakan hanyalah angan-angan, tapi impian yang disertai dengan usaha mampu menjadi kenyataan. Teruskan melangkah impian, teruskan melangkah dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Itu yang anda harapkan. Nasional FM sentiasa di hati. Terimalah gadis-gadis Sabah, Semandak Sabah.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Gadis Melayu tak menang. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam kelima, Hani menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi. Sekarang dah masuk ke pukul 4 pagi kan. Waktu jam ini ramai yang dah bangun daripada tidur. Ada yang dah mula buat aktiviti harian, dah mula untuk mencari rezeki. Ada yang sedang buat kuih, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Kalau waktu-waktu pagi ni kan, ramai yang dah bangun, yang terutamanya orang yang berniaga lah kan. Ada juga orang yang masih lagi di atas jalan, abang-abang lori kita, jauh perjalanan tu. Hanim doakan supaya terus segar dalam pemanduan, walau di mana juga anda berada. Kalau rasa mengantuk tu, berhentilah dekat R&R yang berdekatan. Okey, sebab kan Hanim tak ada live TikTok hari ni sebab masalah capaian internet tadi. Hanim bacalah antara yang meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM. Antaranya ada Nur Isa, saya hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ada juga daripada Princess Su. Assalamualaikum DJ Kak Hani. Waalaikumsalam. Happy Konti di segmen GBH 1 hingga 6 pagi, daripada pukul 12 hingga ke 6 pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Ya, itu yang kita mahukan. Kita kena semua ceria kan. Ada juga daripada YB Rajatun Dr. Fili Malim. Assalamualaikum DJ Hani. Waalaikumsalam, selamat bertugas, hadir pada Nasional GBH. Ada daripada Ita Chot. Kalau semalam Hani cari mana Ita Chot tak masuk dalam live TikTok Hani kan, hari ni ada, dia tinggalkan komen. Selamat pagi semuanya, larian radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada dari Hasnur Rizal, selamat bertugas, terima kasih. GBH sedang melayan dari Stella Tanjung Malim Group B. Ha, okey. Ada Ubi, ada Batas, selalu dengar tak pernah lepas. Itulah pendengar setia kita. Geng Burung Hantu Nasional FM. Daripada Janet Jai ada, kenapa lambat beri pendengar-pendengar komen. Okey. Hanya lambat baca kan. Itulah kita ada masalah capaian internet tadi kan. Jadi dah boleh ni. Hanim nak siapalah pendengar-pendengar kita. Ada juga Dayang Hida, selamat pagi. Selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat GBH, katanya layan terus Nasional FM. Dari Virginia Vanessa, salam sahabat GBH, tak tidur lagi layan Nasional FM ni. Ada Firwan Masran, ada Syahnun Abdul Rashid, salam. Syah hadir dari Batu Gajah, selamat berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Ada daripada Miss Rifah, Miss Wan, ada juga daripada Nur Hussein, ada juga daripada Muhammad Jasni Mon. Geng Burung Hantu sentiasa di hati. Itulah dia kan. Jadi untuk hiburan yang lebih lagi, segar-segarkan mata, layan terus Nasional FM sentiasa di hati geng Burung Hantu.

Dari hati. Okey, Hanim nak tanyalah kan, pernah tak anda bila dengar satu lagu tiba-tiba terus tersenyum atau mungkin tanpa sedar hati tu jadi sayu? Aneh kan? Hanya dengan beberapa rangkap melodi kita boleh kembali kepada kenangan yang sudah lama sangat tersimpan. Terbayang wajah insan yang pernah hadir, suasana kampung, zaman bersekolahan atau detik-detik indah bersama keluarga dan sahabat. Sahabat kan, sama juga macam kita membuka album lama, melihat gambar-gambar yang tersimpan dalam telefon. Setiap keping gambar tu bukan sekadar rakaman wajah, tapi tersimpannya 1001 cerita. Ada yang membuat kita ketawa, ada yang mengusik rindu, ada juga yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar hari esok sehingga terlupa hargai perjalanan yang membawa kita hari ini. Sedangkan kan, kenangan itulah yang membentuk siapa diri kita waktu sekarang ni kan. Jadi kalau ada sedikit waktu hari ini, cuba silak-silak sikit lah gambar-gambar lama, senyumilah. Perkataan pagi ini, senyumilah setiap kenangan, hargailah setiap insan yang pernah hadir mewarnai hidup, dan bersyukurlah kerana kita masih diberi peluang untuk mencipta memori yang baru. Dan selepas ini, banyak lagi lagu-lagu mengimbau kenangan untuk anda pendengar setia Nasional FM.

di hati. Kepada anda pendengar setia Nasional FM, terima kasih Hani ucapkan kerana masih setia mendengarkan Nasional FM. Kepada yang sedang memandu, belum tiba ke destinasi, jauh lagi perjalanannya tu, semoga terus kekal fokus dalam pemanduan. Juga kalau yang berhenti dekat RNR tu, sebelum memulakan perjalanan, pastikan dulu kenderaan dalam keadaan baik. Periksa tayar, periksa cermin kiri kanan, periksa lampu, periksa apa tu, lampu depan, lampu belakang, signal, semua kita periksa kan. Ana juga nak kongsi jugalah satu info daripada JPJ. Keselamatan bermula sebelum kenderaan bergerak, betul kan? Pastikan cermin sisi dan cermin pandang belakang diselaras dengan betul bagi mengurangkan titik buta serta meningkatkan tahap keselamatan di jalan raya. Kelebihan pelarasan yang betul, cermin pandangan belakang ni, cermin sisi, bagi penglihatan yang maksimum ketika pemanduan, lebih-lebih lagi memandu dalam keadaan yang sekarang ni gelap kan, masih lagi pagi, gelap lagi kan, penglihatan tu dapat maksimum lah kesan kenderaan, boleh kesan kenderaan di sekeliling dengan lebih jelas, kurang titik buta, pelarasan tepat, bantu kita untuk nampak lebih banyak sangat kawasan kan yang sekeliling kenderaan kita, tingkatkan keselamatan, keputusan yang tepat, perjalanan yang lebih selamat, lebih fokus dan selesa. Laraskan semula selepas posisi tempat duduk berubah atau perjalanan jauh. Ingat, laraskan semula cermin setiap kali anda menukar posisi. Itu yang paling penting. Saya doakan supaya pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus luncur bersama Nasional FM, Kanguru Hantu.

0: dimineața kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

FM, yang waktu ketika ini saya percaya dah ramai dah bangun pagi untuk memulakan aktiviti kita untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Ini adalah permulaan jam terakhir. Hani menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu, hampir lengkap 6 jam Hani menemani pagi anda dari pukul 12.30 malam tadi. Berbagai info dan perkongsian telah Hanim kongsikan kepada anda pendengar setia Nasional FM. Kata mutiara pagi untuk anda, setiap pagi adalah rebaran baru. Mulakan hari dengan hati yang bersyukur, fikiran yang positif dan semangat untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga kata-kata ini menjadi pembakar semangat untuk kita mengharungi segala urusan sepanjang hari ini dengan penuh yakin dan senyuman. Teruskan mengukir senyuman pagi ini. Jangan ke mana-mana, layan dulu susunan lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

dalam hadis, maka mereka bertawassul dengan kebaikan mereka. Dan ya Allah, aku tengah susah, aku pernah bantu kawan aku ni, bantulah aku. Dan kalau dia ada kebaikan, bantulah aku. Dia tak sebut pun kawan-kawan tuan. Selalu biasalah tuan kan. Kenapa kita di biasa kita selalu berhadapan dengan situasi demikian, sama ada dari media sosial ataupun TV kan, selalu macam tu kan. Jadi hal ini, hal itu menunjukkan keadaan kita mencela orang lain, kita menyebutkan kebaikan pada orang lain, menunjukkan bahawa engkau memandang dirimu mempunyai keutamaan lebih daripadanya. Maksudnya kita dah memandang diri kita ada pernah buat baik pada dia. Nah, tapi kalau ibu dan ayah kepada anak boleh ungkit. Ibu dan ayah kepada anak kita boleh mengungkit dalam konteks untuk memberikan peringatan. Jadi tuan-tuan, ini adalah punca-puncanya. Dijelaskan dulu apa punca-punca seorang itu mengungkit pemberian. Mengungkit-ungkit apa yang telah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Tuan-tuan. Lepas tu kita lihat orang yang berbuat baik pada orang lain ni dalam Al-Quran sebut apa? Kan? Dalam sebut Al-Quran sebut hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada dalam lain hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa beza orang yang muttaqin dan juga apa beza antara orang muttaqin dan juga orang muhsin? Orang muttaqin dia hanya menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita contohnya jaga perintah Allah, solatnya, jaga zakatnya, jaga kebaikan-kebaikan, maka kita dianggap bertakwa. Tapi kalau nak naik tingkat sikit, naik sikit tingkatan, tuan-tuan, nak naik tingkatan sikit, kita kena bukan hanya menjaga perintah Allah, bukan hanya meninggalkan larangan Allah, tapi kita berusaha buat baik pada orang lain. Itu jadi muhsin. Kan? Jadi orang yang bertakwa belum tentu muhsin. Tapi orang yang muhsin pasti bertakwa. Pasti bertakwa. Dan tuan-tuan, muhsin ni konteksnya bukan hanya buat baik pada orang, kita tengok orang tu baik manusia, banyak sedekah. Tapi muhsin ni jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Lepas tu dikatakan alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Jadi dia dirikan solat dan tunaikan zakat. Wahum bil akhiratihum yuqinun. Dan mereka beriman kepada hari akhirat. Jadi orientasinya mereka solat, mereka sedekah, zakat kerana akhirat. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, ni kita muhasabah diri kita dalam kita beri bantuan kepada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita, ataupun kepada rakan-rakan di pejabat kita, ataupun kepada orang-orang yang meminta bantuan kepada kita. Ada tak kita merasakan diri kita lebih daripada dia? Kan, seakan-akan kita ni ada power pada lepas ni, kan? Ataupun kita rasa kita telah melakukan kebaikan kepadanya. Betul kan? Allahumma salli ala si Muhammad, kan? Jadi bagaimanakah untuk mengelakkan daripada perasaan ni? Ini yang perlu kita usahakan, tuan-tuan. Bagaimanakah kalau kita bagi bantuan pada orang, kita berikan pertolongan pada orang lain, kita tak rasa kita lebih daripada dia, dan kita tak rasa bahawasanya kita lebih baik daripada dia? Macam mana nak buat? Allahumma sallallahu alaihi. Ini adalah satu perkara yang perlu kita usahakan. Kenapa? Kerana kita nak amal kita ni bukan hanya setakat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama-ulama mereka berfikir bagaimana sekiranya amal itu akhirnya ikhlas. Amal itu mendapat kebaikan dan manfaat kepada diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ini yang kita kata bagaimana kita melihat amal kita. Supaya apa? Supaya amal kita mendapat manfaat dalam kehidupan kita. Maka Imam Ghazali bagi cadangan, tuan-tuan, bagi panduan kepada kita, kan? Maka caranya supaya kita bila bersedekah, bila kita berinfak,
kita tak rasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dan kita tak mengharapkan pun agar orang lain-lain tu bantu kita pada masa akan datang, dan kita tidak mengharapkan pun, kita tak mengharapkan, kita ungkit-ungkit akan amalan-amalan kita. Bagaimanakah caranya? Allahumma salli. Maka Imam Ghazali memberikan panduan. Maka dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui. Dia buat reverse, tuan. Dia buat reverse reverse psikologi kan. Dia kata pandangan yang berbeza. Dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah siapa? Orang yang kita bagi bantuan tadi. Orang yang kita tolong tadi. Orang yang kita infak tadi. Dia kata apa? Dialah yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Hendaknya engkau mengetahui, kita mengetahui, pertama ada ilmu, kita menyedari, ni katakan ilmu satu panduan untuk kita merasakan bahawasanya kita adalah, dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah orang yang kita bagi sedekah tadi, diterima sedekah kita, diterima infak kita, terima zakat kita, yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Kita selalu kalau kita buat baik, kita bagi sedekah, kita anggap diri kita buat baik pada dia. Tapi Imam Ghazali sebut, kita kena anggap orang yang terima tu, yang terima kita punya sedekah, yang terima zakat kita adalah orang yang berbuat baik kepadamu. Kenapa pula dia kata kan? Kenapa pula?

0: merasakan diri kita lebih daripada orang yang kita bagi sumbangan tadi. Ataupun kita ada budi, ataupun kita menabur budi pada orang lain. Kita sebab apa? Kenapa? Imam Ghazali mengatakan, kerana sesungguhnya di antara rahsia-rahsia zakat adalah mensucikan hati dan membersihkannya dari kehinaan bakhil dan keburukan sifat tamak. Jadi bila kita bersedekah, rahsia antara rahsia zakat ataupun kita kata hikmah daripada zakat adalah mensucikan hati dan membersihkan hati kita daripada sifat bakhil dan juga sifat cintakan dunia dan tamak akan dunia. Kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah, katakan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Nah, maksudnya apa? Ambillah sebahagian daripada harta-harta mereka sebagai zakat. Yang mana Allah kata apa? Tutahhiruhum, yang akan bersihkan harta satu. Dan juga yang akan bersihkan hati mereka. Harta satu dan juga membersihkan hati. Jadi kalau kita lihat, dikatakan kalau kita lihat, maknanya kalau dia terima zakat kita, dia terima sedekah kita, bermakna dia telah membantu kita apa? Membersihkan hati kita. Dia telah bantu kita apa? Bersihkan diri kita daripada sifat cinta dunia. Contohlah kita nak bagi sedekah zakat, kita tak nak. Tak apa, saya tak terima zakat. So kita nak cari siapa pula? Bantu kita kata itu adalah pandangan kita. Pandangan kita. Tuan, dia tak boleh digunakan oleh orang yang diterima, yang terima tuan. Orang terima sumbangan tu jangan pula. Jangan betul kan? Dia kena tak ucapkan terima kasih, kena menghargai dengan pemberian sumbangan. Tapi kita ni supaya apa? Nak mengelakkan diri daripada mengungkit-ungkit, nak mengelakkan diri daripada kita orang yang ada kelebihan daripada dia, maka kita kena sematkan dalam diri kita. Kita kena sedar bahawasanya bila kita bagi zakat, bagi sedekah dan orang itu terima, bermakna orang itu telah membantu kita untuk mensucikan hati dan membersihkannya. Di samping satu, kita punya dia bersihkan hati kita, dia juga mensucikan harta kita. Ini harta kita ni kan ada hak orang lain. Ada hak Allah SWT yang Allah tetapkan. Contohlah kita ada duit banyak, simpanan yang banyak, maka kena keluarkan 2.5% sebagai zakat. Dan yang keluarkan zakat ni, maka dia adalah yang membersihkan sebahagian yang lainnya. Yang menyebabkan bila kita keluarkan zakat, maka yang lainnya ni Allah bersihkan. Dan begitu juga yang lainnya ni insyaAllah selamat.
1: Allahumma

langkah dengan doa, teruskan usaha dengan ikhlas dan akhiri hari dengan rasa syukur. Kepada para peniaga yang sedang membuka kedai, membuka gerai atau memulakan perniagaan pagi ini, semoga dipermudahkan urusan, diluaskan pintu rezekinya, dikurniakan pelanggan yang tidak putus-putus. Hendaknya buat yang sedang bersiap untuk mulakan aktiviti harian, untuk ke pejabat, ada yang ke sekolah, semoga segala urusan berjalan lancar dan setiap usaha yang dilakukan hari ini membawa manfaat serta kejayaan. Yang sedang memandu, pandulah dengan berhikmah, patuhi had laju, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa bertimbang rasa di atas jalan raya. Itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

selama 6 jam Hani menemani anda. Dah sampai waktunya untuk Hani mengakhiri tugasan Hani hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya daripada pukul 12.30 malam tadi dan memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Sebelum kita beralih ke segmen seterusnya, tiga suara, satu benda yang Hani ingatkan, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan mampu membawa perubahan yang besar. Percaya pada diri sendiri, teruskan usaha, itu yang paling penting. Juga di sini Hanif ingin sampaikan, waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Terengganu pada pukul 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan dan Johor Bahru pada pukul 5.54 minit pagi, Seremban dan Kangar Pelis pada pukul 6 pagi, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Ipoh dan Alor Star, Kedah adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan fardu solat subuh kepada anda yang beragama Islam. Sampai masa untuk saya undurkan diri. Pohon kelapa tinggi berdiri, buahnya gugur di tepi laman. Tibalah masa mengundur diri. Salam mesra penuh ingatan. Saya Hani, mata nama sebenar Syari.

0: Da'ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'min. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mu'min sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mu'min ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mu'min ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah, tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada pada pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja, takkan tak boleh buat kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sia-sianya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa, ayat 103.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Hai, assalamualaikum. Saya Radio AG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM. Allah loves y'all.

Assalamualaikum, selamat pagi bersama saya Farhan Sri untuk hari ini. Kan baiklah, sebentar tadi berkumandangnya azan fardu subuh bagi daerah Seremban dan Port Dickson pada jam pukul 6 pagi. Jadi kepada anda semua, selamat menunaikan ibadah solat fardu subuh, okay? Jadi hari ini Farhan menemani anda untuk edisi hari ini, hari Kamis 30 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah kan, berdengar semua kan, saya doakan agar hari ini dipermudahkan urusan, agar lancar-lancar saja apa yang diusahakan, agar terbuka pintu rezeki seluas-luasnya dan mengalirnya rezeki yang pendengar-pendengar semua kan, seperti air zam-zam yang takkan putus-putus dan tak pernah putus. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Okey, teruskan layan Pak An sehingga pukul 10 pagi nanti. Hari ini Pak An terbang solo hanya di Roda Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: 92.6 Negeri FM.
2: Kita sentiasa terbaik. Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

Negeri FM ingat sampai bila-bila yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Baiklah, Pak, nak bacakan sedikit info cuaca menerusi ramalan cuaca di Malaysia kan. Di mana hari ini diramalkan pagi tiada hujan, diikuti petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, dan malam diramalkan tiada hujan. Jadi untuk minimum suhu hari ini 24 darjah Celsius dan maksimum 32 darjah Celsius. Jadi keseluruhannya cuaca, kemungkinan ribut petir di beberapa tempat di kawasan-kawasan pendalaman. Jadi pendengar-pendengar semua kan, apa cerita di tempat anda, boleh kongsi dengan Pak An di WhatsApp konti, taliannya 012-603-0603. Boleh update kat Pak An kan. Contoh kat Rambau ni, Pak An dah mengolong mondong, hujan nak ni, nak turun dah ni. Di Senawang Pak An, panas buat donting ni An. Bolehlah update kat Pak An kan. Pak An bolehlah kongsi dengan rekan-rekan kita yang mendengar di Radio Negeri FM sekarang ni. Kita teruskan lain Pak An, sehingga pukul 10 pagi nanti hanya di Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: apa iya ni nak tahan ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari. Dario Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan. Ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: yo.
0: Macam mana?
1: Senang yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Lahai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Oh, manulah apa yang ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
3: Wan, Wan, apa dia cari itu?
2: Wan tak nak cari dari udang ni atau mana hilang.
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak dolah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar radio lah, apa lagi?
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM, kan? Ah, ni, Wan. Ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak radio.
3: Yo, Wan. Dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh,
3: yo,
2: kok? Yo. Macam mana?
3: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
2: Hai kosak ni.
3: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngabarkan boring.

0: Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah surya memancar sinarnya.
1: Hey, mana lah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari itu?
1: Wan, tak nak cari dari udang ni atau mana hilang.
2: Oh, radio. Mana orang letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: iya
1: kok?
2: Iya.
1: Macam mana?
2: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kosak ni.
2: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Malam dengan semua yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Sebentar lagi pukul 7 pagi seperti biasa, kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi. Dan selepas itu sama balik bersama saya Farah Asri untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

FM yang sampai bila-bila. Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi kan. Yang mana baru je buka Negeri FM ni, terima kasih banyak di kedai-kedai makan ada, dalam kereta ada, kek rumah ada, semua tempat ada. Alhamdulillah, terima kasih banyak mendengar semua kan. Dah selesai tadi kita beritahu utama 7 pagi. Sambung balik bersama saya Fahan Asri untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi. Alhamdulillah mendengar semua kan. Apa yang kita usahakan hari ini, insyaAllah saya doakan dipermudahkan urusan, okey. Jangan stres-stres pergi kojo tu kan. Jam-jam pagi macam ni kan, aliran trafik memang tinggi. Harap-harap perengah-perengah semua kokah bertenang kan. Senyum sentiasa. Jangan lupa minum kan. Makan telur rebus itu biar bertenaga sikit hari ni. Apapun, kalau perengah semua ada cerita menarik, info yang best nak kongsi dengan Pak An, Pak An boleh buka WhatsApp konti kita sekarang ni di talian 012-603-0603. Pak An tunggu tau. Ha, sepertinya hari Fahan akan kongsi dengan anda semua info-info yang best, cerita-cerita yang best dan juga lagu-lagu yang menarik, insyaAllah. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Kesihatan mental adalah penting untuk kehidupan berkualiti. Kesihatan mental yang baik bermaksud seseorang individu berasa selesa dengan diri sendiri, berasa selesa dengan orang lain dan boleh memenuhi cabaran hidup seharian. Kekal tenang dan amalkan penjagaan diri dengan menjaga pemakanan sihat, bersenam dan dapatkan tidur yang berkualiti. Lindung diri, lindung semua.
1: Pesanan ikhlas ini daripada The Grey FM.

yang mendengar sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itulah dia gelombang utama Negeri FM di mana saja anda berada kan. Saya Farhan Azri yang menemani anda seawal 6 pagi tadi sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, kan tak lama lagi di tempat kita ni kan, di Sepang F1 kan tak lama lagi ada game dekat situ kan. Jadi nak bagi tahu pendengar-pendengar semua, update terkini hotel dekat Sepang semua penuh sebab F1. Ini lokasi lain yang anda boleh menginap. Okey, jadi kepada siapa yang dah plan nak pergi tengok F1 kan tak lama lagi ni, boleh plan dah lah nak tidur hotel mana semua sebab dikatanya sekarang ni semua hotel dah penuh dan tiket pun nyaris sikit lagi nak habis tau. Okey, jadi hotel-hotel di sekitar Sepang kan sebahagian besarnya telah mendapat tempahan sepenuhnya menjelang Grand Prix yang Grand Prix Formula 1 Bahrain. Okey, sebab kita jadi tuan rumah tahun ni, di mana kan difahamkan terdapat tempahan hotel di Sepang yang bukan sahaja dibatalkan, malah bilik yang sama telah disenaraikan semula pada harga hampir dua kali ganda harga asas selepas perlembagaan itu secara rasmi diumumkan. Okey, jadi Pak Anak update dekat anda semua kan, di mana hotel-hotel yang boleh pendengar-pendengar semua untuk buat tempahan sebelum pergi ke lihat F1 lintas Sepang kan. Jadi pertama sekali Port Dickson. Okey, sebab Port Dickson ni dia terletak kira-kira kalau bagi saya 50 minit lah jarak pemanduan dari litar antarabangsa Pertuan Sepang. Lokasi di pesisir pantai ini, Port Dickson ni menempatkan beberapa tarikan tepi pantai dan tempat makan termasuk PD Waterfront. Okey, jadi penginapan tersedia secara meluas. Sebab dekat PD tu kita tahu banyak sangat hotel dengan pilihan daripada resort tepi pantai yang berpatutan hinggalah hotel mewah. Antara hotel pilihan ramai dekat PD tu, kita ada Pacific Regency Beach, kita ada Avillion Port Dickson, Villa Port Dickson, Tasik Villa, kita ada Tristal Port Dickson, kita ada Grand Alexis Port Dickson. Harga mungkin berbeza lah, tengok bergantung pada rate hotel tu kan. Alright, yang kedua yang dekat dengan nilai, yang dekat dengan Sepang juga, pendengar-pendengar semua boleh menginap stay di kawasan nilai. Okay, dekat nilai pun banyak juga hotel dan Airbnb yang disediakan untuk kita buat tempahan awal lah. Dan yang ketiga, boleh juga berada di kawasan Banting ataupun Morib. Itu pun boleh dikatakan saya ikutkan 50 minit lah, tak sampai sejam lah kira-kiranya daripada Morib ke Sepang F1 kan. Dan yang terakhir, ini agak jauh sedikit tapi okey lah bagi saya, iaitu di mana? Di Seremban. Kalau di Seremban ni pula jaraknya lebih kurang juga 50 minit lah kan nak ke Sepang, sebab kalau macam dari Seremban kita ikut jalan dalam, jadinya mudah sikit untuk pendengar-pendengar semua kan kalau nak pergi buat tempahan Sepang. Mungkin ada saudara-saudara mari kita daripada jauh, daripada Perlis ke kan, jadi bolehlah kemukakan idea-idea ni kat mana nak stay. Port Dickson boleh, Seremban boleh, Morib boleh, Nilai boleh, macam tu. Okay, jadi pendengar semua kalau ada cerita yang best nak kongsi dengan Pak An, boleh terus WhatsApp Pak An di konti di talian 0126 03 06 03.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Dan Gerai FM ingat sampai bila-bila ia berengah semua kali ini ada cerita yang best juga kan. Di mana Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak melindungi atau menyembunyikan kes buli di sekolah. Jadi Perdana Menteri kita tegaskan pihak sekolah jangan cuba sorok kes buli demi menjaga imej. Sebab kita tahu sekarang ni macam-macam video tular di sosial media kan tentang buli. Yang peliknya kan, budak-budak ni boleh pula tu up video di Instagram, di Facebook, di TikTok kan, mengundang kemarahan ramai orang kan, yang kena buli, yang membuli kan. Macam kita tengok benda tu sangat-sangatlah tak bagus kan, di influence budak-budak zaman sekarang kan. Tak semualah, tak ada segelintir yang macam tu kan. Jadi bila tengok video tu viral, wah, kita pun tengok rasa yang tidak berpuas hati. Sebab tak tahulah tindakan kepada adik-adik tu diambil ke tidak kan. Kita risau kan, pihak sekolah serius ke tidak mengambil tindakan terhadap kes-kes buli macam ni kan. Okey, jadi sebelum ini macam kita tahu kan, pernah terdapat beberapa kes di mana terdapat beberapa sekolah yang sanggup menutup atau menyembunyikan demi menjaga imej dan prestasi institusi pendidikan kan. Jadi menurut laporan dari Anwar Ibrahim berkata, sekolah perlu bersikap lebih telus dalam mengendalikan kes disiplin, kerana tidak tindakan menyembunyikan kes hanya akan membiarkan kezaliman terus berulang sehingga boleh menjejaskan keselamatan murid dan pelajar. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kalau guru besar memilih untuk menedahkan kes itu, saya hormat kerana dia tidak cuba melindungi semata-mata hendak menjaga imej sekolah atau prestasi sekolah, katanya. Macam tu kan. Jadi kita ni sebagai ibu bapa ke, abang-abang ke kan, kalau ada adik-adik yang bersekolah lagi kan, kita kena pantau juga kelakuan adik-adik kita, anak-anak kita kan. Sama ada dekat sekolah ni dia macam mana, kena rajin juga update dengan cikgu-cikgu sekolah kan. Kita tahu sekarang ni, untuk yang era sekarang ni, ramai yang sibuk dengan bekerja, tapi dalam sesama kena juga kita pantau kelakuan anak-anak kita ni kan. Sebab kadang-kadang di rumah lain, di sekolah lain pula cerita dia kan. Kita risau juga, kesian, kadang-kadang takut dia takut nak bercerita ke kan. Sebab ibu bapa tidak patutlah dipaksa menerima keselamatan anak terjejas kan. Pesanan ini telah dibuat oleh beliau ketika berucap di majlis bersama warga Kementerian Pendidikan KPM yang diadakan semalam, yang turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan iaitu Fadlina Siddiq dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar kan. Jadi saya doakan kepada itulah adik-adik kita, anak-anak kita kan, yang mendengar, yang sekarang masih bersekolah kan, semoga kita dijauhkanlah daripada buli ni, ataupun kita menjadi seseorang yang spreadkan benda-benda yang positif. Itu yang kita nak, insyaAllah. Okay, amin ya rabbal alamin. Teruskan lain paan sehingga pukul 10 pagi nanti, hanya di Radar Pagi Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Tua hai rumah dek bertuan, tua hai Negeri FM, dek pendongah mari sokongan. Terima kasih dengan Negeri FM ya.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.